0: 不恰人，不恰人。
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Yeah.
1: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Rasa-rasanya di hari Jumat ini kita enggak aci ya. Rasanya enggak aci kalau misalnya kita enggak bahas tentang kesehatan nih teman Pro 2. Apalagi kita sebagai anak muda aware banget jaga kesehatan diri, khususnya wajah gitu ya teman Pro 2. Ini Dimas habis baca artikel katanya tuh muka lo tuh bukan panci, makanya jangan disikat. Muka kita disikat gimana nih maksudnya? Jadi Dimas mau kasih satu pertanyaan di pagi-pagi ini nih. Kalau misalnya muka kamu jerawatan teman Pro 2, hal pertama yang pertama kali kamu lakukan apa kira-kira nih? Kamu akan cuci muka berkali-kali dengan sabun facial wash kamu, atau kamu pakai facial wash yang ada scrubnya sekencang mungkin gitu, atau dipencetin satu-satu sambil ngaca dari jarak 5 cm. Nah, ternyata salah satu yang paling sederhana untuk jaga kondisi wajah itu adalah jangan terlalu agresif sama kulit. Karena American Academy of Dermatology atau AAD ini merekomendasikan mencuci wajah dengan pembersih yang lembut dan non-abrasif, menggunakan ujung jari, air suam-suam kuku, dan gak perlu digosok keras teman Pro 2. Karena untuk kebanyakan orang memang cuci muka cukup 2 kali sehari dan atau setelah berkeringat banyak gitu. Kadang kita tuh juga mikir ya, ih kalau misalnya makin keset berarti kan makin bersih juga ya gitu, makin kenceng gitu sampai muka kayak ketarik gitu. Padahal belum tentu. Eddie juga menjelaskan nih kalau menggosok kulit terus terlalu sering mencuci wajah atau memencet jerawat itu justru mengiritasi kulit dan memperburuk breakout teman Pro 2. Jadi kalau misalnya selama ini kamu punya pemikiran kah atau punya prinsip muka saya berminyak berarti harus dibikin kering sekering-keringnya dengan pencuci wajah, itu kamu coba pikir ulang lagi teman Pro 2. Kulit juga butuh kelembapan kok. Bahkan pada kulit yang gampang jerawatan, moisturizer itu bisa ngebantu kita ngejaga kulit supaya gak terlalu kering sama teriritasi gitu. Untuk kulit acne prone gitu ya, cari produk yang non-comedogenic gitu ya, atau gak menyumbat pori teman Pro 2. Jadi basic rule kita di pagi ini, misalnya nih kamu abis aktivitas pagi ini, misalnya kerja bakti nih, ini kan hari Jumat ya teman Pro 2, abis itu kamu coba cuci muka ya pakai facial wash yang lembut gitu, jangan ada scrubnya gitu, jangan ada bulir-bulirnya, jangan digosok brutal pakai kuku apalagi gitu. Terus tiba-tiba setelah cuci muka kamu ngelihat, wih ada jerawat yang mateng nih, kamu pencet deh, jangan ya teman Pro 2. Dan jangan takut sama moisturizer yang sesuai sama kondisi kulit gitu. Memang setiap orang harus punya moisturizer sendiri ya untuk ngelembapin kulit wajah kita sendiri. Dimas juga ada kok. Karena ternyata muka kita itu bukan panci gosong yang harus disikat sampai kinclong teman Pro 2. Jadi makanya kita harus jaga kulit wajah kita supaya cerah gitu di hari Jumat ini.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: Itu.
1: Nek, sini Nek, pegang tanganku, hati-hati Nek.
2: Eh, kamu mau, kita Kak itu, kita sama siapa?
1: Rikard, astaga, sesama nenekku. Marepu kasihan, setengah mati minda melihat. Sudah bisa periksakan ke dokter, katanya dia katarak.
3: Kenapa pala kita tidak langsung operasi, Kak?
1: Masih menunggu antrian jadwalnya, kesian. Padahal toh sebenarnya dia mau sekali minta operasi.
3: Kalau mau begitu, Kak, kita langsung ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari saja, Kak. Di sana toh bisa langsung dilakukan tindakan operasi katarak. Dan sekarang toh, Kak, lagi ada promonya mereka. Hanya 8.500.000 saja sudah termasuk screening katarak, tindakan operasi katarak dengan metode Pako emulsi PKC yang modern, sampai 2 kali kontrol dokter pasca operasi, Kak.
1: Astaga, murahnya nih. Saya baru tahu di mana itu alamatnya.
3: Kita langsung saja, Kak, ke klinik utama mata JEC Orbita at Kendari di Jalan Kristina Marta Tiahu, depannya BTN Beringin Lepo-Lepo, atau langsung saja kita hubungi nomor admisinya mereka di 0811 4000 778.
1: Segera nih, Nenek, sini cepat, cus, gendong kita cepat sini.
2: Hati-hati, Kak. No matter what,

0: Teman Pro 2, kalau muka kamu kusam itu bukan berarti kamu butuh 1772 skincare ya teman Pro 2 ya. Karena pernah gak sih kamu tuh abis bercermin gitu ya pagi-pagi terus mikir kok muka saya hari ini kayak gak menyala ya. Boh menyala. Bukan jerawatan yang parah banget, bukan juga sakit gitu ya mukanya. Tapi kelihatan kusam, kering, bibir pecah-pecah, pokoknya mukanya kayak belum loading gitu deh. Kadang respon kita langsung, aduh saya butuh skincare baru gitu. Padahal belum tentu. EAD itu merekomendasikan rutinitas dasar yang cukup sederhana teman Pro 2. Cleanser yang lembut, moisturizer yang sesuai kondisi kulit, dan sunscreen broad spectrum minimal SPF 30 teman Pro 2. Kalau misalnya kamu ya atau kulit kamu kering, salah satu langkah yang paling gampang adalah langsung pakai moist setelah cuci wajah teman Pro 2. Dan pas kulit kamu lagi lembab itu tuh jadi menutrisi kulit kamu dan memberikan apa ya efek yang bagus juga untuk wajah kamu teman Pro 2. Jangan lupa juga bagian yang sering banget kita cuekin yaitu bibir. Bibir kalau gampang kering atau pecah-pecah, EAD itu menyarankan pakai lip balm yang gak mengiritasi dan juga bisa menggunakan produk dengan bahan kayak petrolatum dan ceramide gitu ya teman Pro 2. Untuk aktivitas di luar ruangan, lip balm dengan SPF 30 atau lebih juga ini dianjurkan ya. Dan untuk cowok-cowok nih yang kadang kenapa nih saya harus pakai lip balm? Kenapa saya harus pakai bibir merah kayak gitu-gitu? Bukan kayak gitu ya, teman Pro 2 ya. Ini tuh biar bibir kita nggak gampang pecah-pecah gitu loh, teman Pro 2. Karena kan memang kadang kalau misalnya kita sering banget aktivitas di luar ruangan gitu ya. Apalagi yang cowok-cowok gitu, bibirnya kering gitu. Bah, adanya gitu. Nah, ada satu kebiasaan yang kelihatannya sepele tapi ternyata bisa bikin bibir kita makin kering. Apa itu? Menjilat bibir kayak gitu. Ternyata air liur itu bisa menguap di situ. Nah, itulah yang bikin bibir kita semakin kering teman Pro 2. Jadi kalau bibir kering jangan malah dijilatin ya gitu. Pakai lip balm teman Pro 2 ya. Jadi sebelum kamu ngerasa harus punya skincare satu rak gitu ya, mau kamu cewek, mau kamu cowok, coba cek dulu nih ya. Cleanser udah ada belum? Dimas ada. Moist ada. Sunscreen ada. Bibir ada dong. Kadang yang kita butuhin tuh bukan cuma rutinitas 10 langkah, tapi 4 langkah sederhana yang tadi, tapi benar-benar konsisten.
1: Selanjutnya, kita jalanin dulu aja gimana?
2: Well, I'm still figuring out what's best for me.

ilmu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Oke, teman Pro 2, dari obrolan kita di pagi hari ini ternyata buat punya wajah yang kelihatan lebih sehat dan fresh itu nggak selalu harus dimulai dari skincare yang mahal ya, atau rutinitas yang panjang banget. Kadang justru dari hal-hal yang kelihatannya tuh sepele, karena mulai dari cara kita mencuci muka yang jangan terlalu sering ya, jangan digosok terlalu keras juga, teman Pro 2. Sama jangan lupa kasih kelembapan yang cukup untuk wajah kita, terutama kalau misalnya kulit kita lagi gampang kering ya, teman Pro 2 ya. Bibir juga jangan cuma di lap-lap pakai lidah kita juga ya. Karena kalau udah pecah-pecah itu berarti tandanya kita kurang istirahat, dehidrasi juga gitu. Coba pakai lip balm yang nyaman untuk kamu, apalagi kalau misalnya kamu sering aktivitas di luar ruangan, teman Pro 2. Ada satu hal yang mungkin paling susah dilakuin ya sama anak bunda, yaitu tidur yang cukup. Karena kita sering banget bilang, ya udah masih sanggup nih kita ngegame segame dua game gitu ya. Tahu-tahu ya jadi 3 game, 3 jam, terus kalau misalnya scroll TikTok pindah ke Instagram, Instagram pindah YouTube, tiba-tiba ayam udah berkokok, Bo. Besok paginya ngaca, terus kita malah bertanya-tanya, kenapa muka saya kelihatan capek banget? Ya itu karena kamu begadang, gitu. Tubuh kamu mungkin sedang mengajukan protes juga, teman Pro 2, jadi nggak perlu langsung ngerasa harus ngerubah semuanya dalam satu malam ya. Coba pilih kebiasaan kecil, mungkin mulai hari ini lebih lembut saat memberikan wajah, lebih rajin pakai moisturizer atau sunscreen, berhenti menjilat bibir yang kering, atau malam ini coba taruh HP sedikit lebih jauh dan kasih tubuh kamu waktu untuk istirahat. Ya, satu lagi deh teman Pro 2, mungkin kondisi kulit kita setiap orang beda-beda ya, tapi kalau jerawat atau masalah kulitnya terus berulang, ya kayaknya kamu harus konsultasi ke dokter kulit deh supaya dapat penanganan yang sesuai ya. Jangan cuma best on TikTok ya, teman Pro 2 ya. Karena ngerawat wajah itu bukan cuma harus kelihatan sempurna setiap hari ya. Yang penting kulitnya sehat, tubuhnya terjaga, dan kamu nyaman sama diri sendiri, itu juga jadi salah satu hal yang harus kita perhatikan. Jadi pagi ini sebelum beraktivitas lebih luar biasa lagi, ngaca sekali lagi ya teman Pro 2, bukan nyari jerawat ya, tapi bilang ke diri sendiri, oke, hari ini akan saya rawat wajahku sedikit lebih baik gitu. Oke teman Pro 2, nanti kita akan ketemu di jam 9 dengan topik yang jauh berbeda lagi, jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

0: Rin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Spade bareng Dimas, teman Pro 2. Dan menuju setengah jam terakhir nih ya, di jam 9. Teman Pro 2, coba bayangin satu challenge sederhana hari ini di hari Jumat bersih, Jumat berkah, Jumat luar biasa ini. Coba kita challenge sehari tanpa menggunakan plastik sekali pakai. Gampang kan kedengerannya ya teman Pro 2. Tapi coba mulai dari bangun pagi deh. Mau sarapan, ada bungkus nasi gitu ya. Terus beli air minum, ada botol plastiknya. Ngopi kadang gelas plastik sama bungkusan kopinya. Belum lagi sedotannya, pipetnya, kantong belanja, bungkus cemilan, boh banyak sekali. Nah dari pagi sampai siang aja ternyata plastiknya tuh udah lumayan banyak ya. Ya kan? Kadang kita juga bahkan gak sadar kalau kita tuh ya make plastik itu sendiri ternyata teman Pro 2, dan abis itu dibuang. Karena memang praktis, tinggal ambil, pakai terus buang. Makanya hari ini di hari Jumat yang bersih, Jumat berkah, teman Pro 2, kita ya gak mau ngomongin perubahan besar, tapi di hari Jumat ini kita mulai dari satu hal kecil, kayak misal ngurangin sampah plastik tuh. Di teman-teman Dimas banyak banget plastik di depan itu ya. Salah satu contohnya juga bisa bawa tumbler sendiri, bawa tas belanja sendiri. Ini kayak Dimas selalu bawa tas belanja gitu ya. Kalau bisa pilih makanan yang minim kemasan sekali pakai gitu. Kayak tadi Dimas beli apa namanya, makanan yang 10 ribuan itu loh teman Pro 2, kayak nasi kotak 10 ribuan gitu. Terus apa namanya, nasinya tempatnya Dimas cuci bersih lagi, terus Dimas bawa pulang deh gitu. Teman Pro 2, kalau misalnya kamu harus ngejalanin challenge satu hari tanpa plastik sekali pakai, bagaimana yang menurut kamu paling susah? Sarapan, ngopi, jajan, atau justru air minum? Kalau pertanyaan ini dibalikin ke Dimas, semuanya ya. Dimas suka jajan. Suka banget jajan yang menyisakan plastik ya teman Pro 2 ya. Even itu sarapan, ngopi gitu ya. Dimas sih bilangnya bukan ngopi tapi nyoklat gitu ya. Jajan-jajan gitu atau minum air gitu ya. Kadang kan setelah minum gak kita isi ulang lagi, tapi kita langsung buangkan botol plastiknya. Coba kita pikirin rutinitas kita hari ini. Jangan-jangan sebelum jam 12 siang aja plastiknya udah lebih dari yang kamu kira. Ayo coba-coba.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.

Masih bersama Dimas, Man Pro 2. Kadang kita ngerasa kayak saking gak bersalahnya kita beli jajanan yang banyak plastiknya, kita tuh kadang ngomong dalam hati kayak, ah saya kan cuma beli satu makanan Ji gitu. Tapi coba lihat di meja tuh, di meja kamu. Makannya dimukus plastik, kuahnya pakai plastik ya kan. Sambelnya pakai plastik, ada kantong luarnya lagi. Minumannya pakai gelas plastik. Sedotan atau pipetnya satu gitu. Sendok plastiknya satu. Itu kan udah banyak banget plastik teman Pro 2 gitu. Akhirnya satu kali beli makanan ini bisa menghasilkan beberapa benda sekali pakai gitu ya. Ini bukan cuma soal nyalain siapa-siapa ya, karena memang plastik sekali pakai itu memang praktis banget ya, jujur ya, tinggal pakai terus selesai. Tapi justru karena praktis itulah kadang kita lupa tanya gitu, itu sebenarnya bisa gak sih diganti dengan sesuatu yang bisa dipakai berkali-kali gitu. Gak harus langsung sempurna juga, karena hari ini mungkin kamu belum bisa ngurangin gitu ya, atau bahkan belum bisa nol plastik gitu. Tapi mungkin kamu bisa ngurangin satu gitu. Misalnya beli minum pakai botol plastik sekali pakai, kamu ganti pakai tumbler gitu. Bisanya ambil kantong plastik untuk barang sedikit, coba pakai tas kamu gitu ya. Tapi kalau misalnya kebiasaan kecil yang dilakukan terus teman Pro 2, pasti jumlah sampah yang kita hasilkan sehari itu bisa jauh lebih signifikan perbedaannya. Coba deh ya, coba perhatiin sama coba tuh plastik apa yang sebenarnya bisa kamu skip teman Pro 2. Bisa kok.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah ada di penghujung sepada nih. Saat ini Dimas harus bergeser ke Amerika dulu ya, karena Dimas mau istirahat sambil mengerjain tugas. Karena nanti di santai siang kamu akan ditemenin sama Linsa. Hai.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya ini hari Jumat, Loj?
1: Hari ini baik kalau misalnya dapat nasi gratis.
0: Boleh juga.
1: Yes, hari ini Linsa akan temenin teman Pro 2 di perjalanan santai siang. So, untuk Dimas, selamat beristirahat dan tidur-tiduran.
0: Yeay. Oke, teman Pro 2, nanti di santai siang kamu akan ditemenin sama Linsa ya. Request lagu yang banyak sama Linsa ya, teman Pro 2. Dimas saya pamit, see you nanti di hari selanjutnya. Dimas saya pamit, teman Pro 2, bye-bye.

Allah. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
2: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Maduara. Kita ke informasi pertama teman Pro 2, penertiban penjualan BBM subsidi secara acara di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara disebut berdampak pada berkurangnya waktu antrian pengendara di sejumlah SPBU. Dilansir dari sultra.antaranews.com, pengendara Amirul 58 tahun di Kendari Kamis mengatakan sebelum penertiban dirinya membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam untuk mendapatkan BBM subsidi di SPBU. Setelah penertiban, waktu antrian disebutnya berkurang menjadi sekitar 30 menit. Amirul mengatakan kondisi antrian kendaraan kini tidak terlalu padat. Ia menyebutkan antrian yang sebelumnya bisa mencapai ratusan kendaraan kini terkadang hanya sekitar 10 kendaraan. Sementara itu pengecer BBM di kios yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan penertiban membuat pengecer harus menyesuaikan pengambilan BBM dengan kuota yang ditetapkan oleh Pertamina. Menurutnya, jumlah pembeli BBM eceran setelah penertiban relatif tidak berubah. Ia berharap pemerintah memberikan kuota terbatas bagi pengecer yang menjual BBM dalam jumlah kecil, sekaligus menindak pihak yang membeli BBM subsidi dalam jumlah besar. Amirul berharap pengawasan pembelian BBM subsidi tidak hanya menggunakan barcode, tetapi juga mencocokkan nomor polisi kendaraan dengan STNK untuk mencegah penyalahgunaan.
0: Info Pro 2.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Kendari menyiapkan anggaran sebesar Rp1,1 miliar untuk program bantuan pendidikan kepada 812 pelajar di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dilansir dari sultra.antaranews.com, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Kendari Saemina saat ditemui di Kendari Kamis menyampaikan program bantuan pendidikan dipersiapkan untuk para pelajar atau murid kurang mampu di tingkat pendidikan anak usia dini atau PAUD, sekolah dasar SD, dan sekolah menengah pertama atau SMP. Ia menjelaskan siswa penerima manfaat bantuan seragam sekolah yakni 330 murid PAUD, pelajar sekolah dasar 455 orang pelajar SMP, sementara bantuan beasiswa diberikan untuk 150 murid PAUD masing-masing sebesar Rp1 juta, 477 pelajar SD sebesar Rp1,5 juta, dan Rp1,8 juta kepada 185 pelajar SMP. Saemina menjelaskan program bantuan pendidikan itu dilaksanakan pemerintah Kota Kendari menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Selain itu, bantuan beasiswa juga sudah pernah dilakukan di pemerintah sebelumnya sekaligus sebagai implementasi peraturan perundang-undangan yang mewajibkan 20% untuk pendidikan. Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dikdasar atau Dikdas Maljiwais Isra mengatakan untuk penerima bantuan seragam sekolah, para pelajar yang dimasuk kategori keluarga kurang mampu di Sil 1 dan 2 dari Dinas Sosial. Sedangkan bantuan beasiswa, data para pelajar yang disiapkan Dinsos dikombinasikan surat keterangan kurang mampu dari kelurahan. Ia menambahkan untuk memastikan bantuan beasiswa pendidik kan tidak disalahgunakan, Dikbud mengimbau para orang tua atau wali siswa agar menggunakan bantuan untuk biaya sekolah. Kemudian Dikbud memberikan surat pengantar kepada pihak sekolah siswa penerima bantuan untuk diberikan kepada orang tua pelajar.
0: Info Pro 2.
2: Kita beralih ke informasi terakhir teman berdua, datang dari dunia hiburan. Film GJLS Berapi-api resmi memperkenalkan trailer dan poster terbarunya kepada publik. Film ini juga menghadirkan lagu Api dan Mimpi dari Bara Suara sebagai official original soundtrack. Peluncuran tersebut berlangsung dalam konferensi pers di Lippo Mall Nusantara Jakarta. Film terbaru trio Rigen Rakelna, Ananta Rispo, dan Hifzik Hoir ini dijadwalkan tayang pada 5 November 2026. Trailer memperlihatkan perjalanan tiga sahabat yang bercita-cita menjadi petugas pemadam kebakaran. Mereka kemudian mengikuti pelatihan bersama Regu Algojo Api sebelum menjalani berbagai tugas lapangan. Dalam trailer, ketiganya menghadapi situasi yang tidak biasa saat menjalankan tugas sebagai petugas pemadam kebakaran, mulai dari mengambil rapor anak sekolah hingga membantu Yono Bakri yang kepalanya tersangkut pagar. Rigen Rakelna mengatakan film ini tidak hanya menghadirkan komedi, cerita juga ingin memperlihatkan sisi heroik petugas pemadam kebakaran yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sementara itu, Ananta Rispo sempat meneteskan air mata ketika membicarakan persahabatannya bersama Rigen dan Hifsi. Hifsi Hoir mengatakan film ini tetap membawa sisi komedi yang dikenal penonton dari film sebelumnya. Namun cerita terbaru tersebut dikembangkan dengan cakupan yang lebih luas dan juga hangat. Menurut Hifzi, GJLS Berapi-Api juga dibuat agar dapat dinikmati lebih banyak kalangan termasuk keluarga. Ia menyebutkan film tersebut menghadirkan komedi sekaligus kehangatan dalam cerita. Dilansir dari rri.co.id, sutradara Monty Tiwa menegaskan film terbaru ini memiliki cerita yang berbeda dari GJLS Ibuku Ibu-Ibu. Cerita tersebut juga dirancang agar dapat ditonton bersama keluarga. Selain cerita dan komedi, film ini menghadirkan soundtrack berjudul Api dan Mimpi dari Bara Suara, di mana lagu tersebut menjadi karya orisinal yang dibuat khusus untuk mengiringi film GJLS Berapi-Api. GJLS Berapi-Api menjadi film kedua yang mempertemukan trio Rigen, Rispo dan juga Hifzi dalam cerita layar lebar. Film tersebut dijadwalkan tayang serentak di Bioskop Indonesia mulai 5 November 2020. Demikian info Pro 2 di siang hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id dan sultra.antaranews.com. Selanjutnya masuk ke perjalanan santai siang.

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pradua Rerekan dari teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, senang sekali hari ini Linsa kembali hadir lagi ke ruang dengar kamu di perjalanan santai siang dan menemani ruang dengar kamu sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah nih teman Pradua. Kita bersama seperti biasa santai siang teman Pradua, Linsa langsung diserbu nih di live TikTok karena kita ada di perjalanan hitlist.

juga deh. Selamat siang untuk kamu semua yang sudah bergabung di live TikTok kita Teman Pradua, dan untuk kamu yang lagi dengarkan di siaran terestrial kita di 90.8 FM atau yang lagi streaming di rri.co.id dan juga yang lagi dengar di RRI Digital, Linsa ngucapin selamat siang. Selamat menjalani beragam aktivitas dan rutinitasnya di hari ini di tanggal 2 Oktober Teman Pradua, di hari Jumat. Semoga hari ini punya banyak keberkahan untuk kita semua. Amin amin amin ya. Anyway Teman Pradua, kali ini kita ada di perjalanan santai siang di edisi hitlist. Untuk kamu yang mau request lagu, boleh request barengan sama Linsa siang hari ini ya. Kamu boleh requestnya di live TikTok kita, karena kita sudah live TikTok nih Teman Pradua. Boleh langsung saja masuk ke live TikTok di @rri_kendari, atau juga boleh WhatsApp di 0821-8830-908. Linsa tungguin requestan kamu sampai nanti jam 12 siang Teman Pradua. Lumayan panjang waktunya untuk Linsa tungguin requestan kamu, dan Linsa juga hadirkan pastinya playlist dari Pradua FM Kendari siang hari ini ya. Siang ini Teman Pradua tadi sudah bergabung ada Fir yang mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Ini requestan yang sama dari Noxe juga yang request by WhatsApp-nya Pradua. Terus juga ada Kak Irwan Saputra yang request lagunya Sesi Potret. Terus juga ada Askar, Kak Ali, boleh cari lagunya. Cari lagunya ulang ya, biar lagunya tuh yang ada di Pradua ya. Ada Kak Ekor Yadi, RRI Kendari Jos enggak tuh ya. Ada Aiski Kak request lagu Tak Semudah Om Pimpa dari Nabila Takia. Okay, akan Linsa hadirkan ya Tak Semudah Om Pimpa nih Teman Pradua. Terus juga tadi ini ada yang request dari Hai Pira, mau request lagunya Overnight Kita Lewati Berdua. Kita Lewati Bersama. Kita Lewati Cocomi, Kita Lewati Berdua. Kenapa saya baca tadi Kita Lewati Bersama nih? Bersama siapa sih Linsa ya? Oke deh Teman Pradua, akan Linsa hadirkan ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Terus juga ada Ena featuring Ari Lasmana dengan Sesi Potret. Ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua, dan Nabila Takia Tak Semudah Om Pimpa. Untuk kamu Teman Pradua, Linsa tungguin requestan kamu ya. Askar mau request lagunya Make As Never Happen by Shai Martin. Oke deh, nanti Linsa cekan lagunya ya, kalau misalnya ada di playlistnya, kalau misalnya lagunya tuh masih masuk kategori nih, soalnya kategorinya adalah yang di ini yang dirilis tuh di tahun 2020-an ya, itu di Pradua. Kalau misalnya mau request lagu-lagu yang lama, lagu-lagu yang ada banyak ininya, kenangan-kenangannya asik, kamu boleh request langsung di Pro 1 di siang hari nanti Teman Pradua, jam 14.30 ya pastinya. Oke deh Teman Pradua, langsung aja Linsa hadirkan ke ruang dengar kamu beberapa requestan dari Teman Pradua yang sudah live di request di live TikTok. Untuk kamu yang mau request boleh Teman Pradua, Linsa tungguin sampai nanti jam 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

98.8 FM Pradua RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kita masih bersama di perjalanan hitlist nih. Sudah banyak yang bergabung ya. Dari Surabaya ada Kak Tirta. Halo Kak Tirta. Para pelari pelari culture dari RR Surabaya nih. Kapan ya kita ke Surabaya ya? Oke deh teman Pradua, kita lihat dulu nih. Kita scroll-scroll dulu yang request yang hari ini. Ini ada... ada siapa nih yang tadi request lagunya, mau request lagunya, oh ini Yonanda Project, katanya kakak mau dengar Roni Parulian, Satu Alasan. Oke, okay. Terus juga ada siapa nih yang request, Michael Loditz yang mau request Until I Found You dari Stephen Sanchez ya. Terus juga ada siapa lagi nih yang request, ada SLVR request lagunya Di Ujung Minggu by Mesahira. Oke, Mesahira Linsa Naiken nih lagunya. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Kak Tirta, Tak Ada Rencana, request lagunya Afgan ya, Tak Ada Rencana. Tak Ada Rencana Jatuh Cinta nih judulnya teman Radua ya. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Cerita. Oh nih, ada Irwan Saputra yang request lagunya Ikro dan juga Teh Hijau dari Tulus dan juga Raim La Ode nih. Dan teman Radua, ini kata Kak Irwan ya, request lagunya untuk semua ya yang beragama muslim, jangan lupa sholat Jumat, yang cowok-cowok ganteng di luar sana ya, biar rezekinya lancar. Info saja katanya kalau ada Jumat berkah ya, bismillah, amin. Terus juga ada Kak Tirta yang katanya salam buat Bang Dimas, Komang Yuda, DL, Dek Linsa di Kendari, sehat-sehat selalu ya kalian, amin. Sehat-sehat juga untuk Kak Tirta ya. Terus juga ada siapa nih, Pido Julinda yang mau request lagunya Melukis Senja dari Bodi Doremi. Oke, okay, dia teman Pradua, kan Linsa hadirkan requestan untuk kamu semua. Dan juga Linsa mau ngingetin ya, untuk persiap-siap nih para cowok-cowok yang beragama muslim di luar sana ya, boleh siap-siap langsung untuk menuju sholat Jumat ya teman Pradua ya. Dan katanya kalau ada yang gratis-gratis keberkahan, infonya ke Kak Irwan Saputra ya, bukan ke saya dong ya. Oke deh teman Pradua, langsung aja Linsa hadirkan semua requestan untuk kamu juga yang mau request, boleh sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Linsa tunggu requestan kamu, so enjoy your music.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Ya, teman radio, ada pukul 11 siang. Kita masih bersama di perjalanan hitlist siang hari ini ya. Tadi Pido katanya mau dibacakan sapa-sapanya lagunya Budi Doremi Melukis Senja. Itu untuk siapa nih, Pido ya? Salam-salamnya untuk besti-bestinya, ada Jumni, ada Heru, Yuni, Domi, dan juga Pasek ya. Busek enggak nih. Terus juga nih teman radio di siang hari ini, tadi ada yang request ada SLVR ya, katanya makasih kak udah diputerin, semangat siarannya, dilancarkan kerjaannya, rezeki sukses ya kak, sehat selalu, amin. Untuk kalian juga ya, doa yang sama juga pastinya nih. So teman radio, untuk kamu yang mau request lagu boleh. Ini ada Anto Suzuki, katanya Jambi hadir kak, request lagu yang terdalam by Noah. Noah yang terdalam tuh udah lagu yang lama, boleh request lagu yang lain. Ada SAP juga yang request lagunya Al Ghazali Kesayanganku, katanya spesial untuk istriku tercinta. Asal. Terus juga ada Ayam Scorpio. Yes, kita sama-sama Scorpio banget nih, ulang tahun nih bulan depan. Pagi kan request Menjauh by Vanessa Z. Bisa? Bisa dong, kenapa tidak bisa ya. Terus juga tadi ada yang request deh, teman Pradua BCL dan lagunya Just Flow ya, dengan Just Flow yang judulnya tuh Terpesona. Tadi Linsa kayaknya kelewat nih ininya, scroll-scrollnya tuh kayaknya kelewat. Tapi Linsa sudah masukkan ke playlist.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui

Melalui digital platform RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Nih teman radio, kita masih bersama di perjalanan hitlist. Dan seperti biasa, kalau misalnya kita udah mau end live, hitlistnya sudah mau berakhir, banyak yang bergabung ya teman radio. Oke deh teman radio, ini ya untuk kamu yang sudah request dia dari jam 10 tadi, Lincang ngucapin terima kasih banyak sudah selalu nemenin requestannya Pradua siang hari ya teman radio di perjalanan santai siang juga nih. Ini kita bacain dulu deh teman radio ya. Tadi ada yang request lagunya katanya Nur, nah kalian tuh seru nih teman radio. Nur Aziza ini istrinya Kak Irwan Saputra ternyata. Jadi dan Kak Irwan tuh lagi ulang tahun. Jadi katanya Kak mau request lagunya Jamru, cuman enggak ada ya teman radio. Terus juga ini ada siapa nih namanya, tulisannya susah banget. Pohon Mayang mau request lagunya Sedikit Lebih Lama dari Pice Kota. Terus juga di siang hari ini ada request lagunya Melisam mau request lagunya Jagat Rasa dari Samuel Cipta ya. Terus juga ada Amoy, halo Kalinsa, halo. Ada Michelle ya. Oh Michelle, Ezi request lagunya Ruang Baru. Terus juga Michelle request lagunya Hanya Rindu dari Anmes ya. Oke deh, request bebas kak, genrenya bebas. Terus juga ini ada yang emot senyum nih, siapa nih namanya, Cinta Dalam Diam, Masya Allah. Yuvi Nuno menjaga hati, tapi menjaga hati tuh gak ada, adanya tuh menjaga hati ada, tapi gak ada Yofi dan Nuno ya. Adanya Yofi dan Fajar Nur. Bagus kok juga, nanti Lin sadarkan ya. Oke deh teman Pradua, untuk kamu yang sudah request di siang hari ini, boleh ya teman Pradua di siang ini juga masih bisa nge-request lagu? Masih boleh dong, kenapa tidak bisa. Sampai jam 12 nih, Lin tunggu ya teman Pradua requestannya. Terus juga di siang hari ini ada Saji Rasa Kendari, halo kakak owner ya. Untuk kalian ya teman Pradua yang cari nasi kuning malam-malam enak di Saji Rasa Kendari, cus lah ya kalian ya. Nanti kita ketemu kapan deh pengen makan nasi kuning di Saji Rasa, aduh. Oke deh teman radio, untuk kamu yang mau request lagu ya, Lijinov ya mau request lagunya Terbelah Jadi Dua. Aduh, lagu galau sekali ya siang hari ini ya. Oke deh teman radio, untuk kamu yang mau request lagu boleh ya, lagu galau, lagu relate sama kamu, lagu apapun itu boleh request ya teman radio. Datang ya sama temanku, ditunggu. Oke kakak Saji Rasa, oke. Nah, dan Linsa tungguin requestan kamu teman radio. Kalau Kak Saji Rasa tunggu saya di lapaknya, saya tunggu kalian untuk request lagu teman radio, karena Linsa tungguinnya sampai jam 12 siang. Untuk kamu juga yang cowok-cowok beragama muslim, jangan sampai lupa untuk siap-siap untuk sholat jumatan juga ya teman Pradua, semoga dapat keberkahannya juga. Oke deh, langsung aja Lin sadarkan ke ruang dengar kamu siang hari ini. So enjoy your music teman Pradua.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio 57 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tegas. Saatnya Linsa akhiri perjalanan hitlist ya. Sayang sekali teman radio. Tapi teman radio, Linsa mau ngucapin terima kasih banyak sekali ya untuk kamu semua yang sudah sempatkan untuk request di siang hari ini. Pastinya teman radio, kalau misalnya kamu tidak sempat mau request tapi sudah tidak ada waktunya dan Linsa sudah end live juga, teman radio boleh nanti request aja setiap hari ya. Teman radio, hitlist hadir ke ruang dengar kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang juga nih teman Pradua. So, saatnya Linsa kira perjalanan hitlist tapi masih di santai siang dan juga pastinya masih barengan sama Linsa dong. Karena Linsa selalu nemenin kamu sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So, pastikan kamu tetap stay terus teman Pradua karena jelang tanda waktu pukul 12 siang kita bersama untuk di perjalanan muda kreatif. Jadi pastikan tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu. Terbelah jadi dua dari Gloria Jessica dan juga Adik Govinda sebagai penutup di perjalanan hitlist yang hari ini.

0: No, Dino, kulihat ke tuh foto WA di grup. Indah betul dekorasi nikahnya Roni, Di. Macam hotel mewah di Jakarta, wey.
1: Hei, itu di Fortune Hotel and Convention Kendari, hai. Memang itu tempatnya keren, adem, ada taman, kolam renang, sampai kolam ikan koi. Cocok betul buat foto-foto pengantin baru.
0: Serius kah? Kalau tempatnya bagus begitu, pasti mahal juga toh?
1: Eh, tunggu dulu, jangan kau salah, hai. Paket nikahnya sekarang mulai dari 75.000 net per pack saja. Murah, tapi fasilitasnya, lengkap.
0: Lengkap bagaimana kau maksud?
1: Iya toh, kau tahu dia itu sudah free stall, gratis pilihan menu prasmanan, test food, gratis kamar pengantin, diskon harga kamar keluarga, dekorasi standar gratis, red carpet, meja register, 2 buku tamu, lighting panggung, elektron, video slideshow, banner pernikahan, sampai mini garden. Nah, selain indoor, sekarang bisa juga terima wedding outdoor. Apalagi kau mau? Lengkap semua.
0: Hepu, lengkap betul, Di. Sudah kekinian juga. Ada wedding outdoornya. Berarti kalau kita nikah di situ, tinggal bawa pengantinnya saja.
1: Nah, betul, Ona. Kalau kau mau info lebih lanjut, langsung hubungi saja Rikar di 0812-2263-0809 atau Fatma di 0821-8871-7407 atau Yelin di 0813-4395-1302. Maka kalau tidak mau repot, kau langsung saja ke sana.
0: Ah, fix me. Nikah di Fortune Hotel and Convention Kendari saja. Acara berkelas, hati tenang, tamu pun senang.
2: Fortune Hotel and Convention Kendari, Jalan Kedondong nomor 88 Andonohu, Kecamatan Puasia, Kota Kendari. Hadiahkan momen terbaikmu, karena kebahagiaan dimulai dari sini.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: Happy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Radio dari Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, kita masih bersama di perjalanan santai siang. Kali ini kita bahas bisnis teman Radio di perjalanan muda kreatif. Teman Pradua, siapa nih yang suka nonton SpongeBob SquarePants? Ya, teman Pradua penasaran dengan strategi marketing Tuan Krab di Krusty Krab. Umumnya cukup beragam ya teman Pradua. Sebut saja mulai dari memanfaatkan karyawan sebagai bagian dari promosi sampai menggunakan event dan juga produk populer untuk menarik pelanggan. Di luar sifatnya yang pelin teman Pradua dan selalu berfokus ke uang, Tuan Krab sebenarnya punya naluri bisnis yang kuat ya. Meskipun rencananya tidak selalu berjalan mulus, tapi dia selalu berusaha untuk cari ide ataupun juga strategi supaya Krusty Krab tetap rame dan juga tetap menghasilkan keuntungan. Kira-kira teman Pradua, trik marketing Tuan Krab di Krusty Krab yang bisa dilakukan ya teman Pradua di serial animasi SpongeBob SquarePants apa aja nih? Kita akan bahas teman Pradua di perjalanan muda kreatif. Ya teman Radio, yang pertama nih, Tuan Krab tidak hanya mengandalkan papan nama atau iklan biasa untuk buat Krusty Krab dikenal ya. Dalam episode The God Krabby Name, dia menyadari kalau ada sekitar 2% warga Bikini Bottom yang belum pernah menginjakkan kaki di restorannya. Dan demi meraih target pasar teman Radio, dia langsung menugaskan SpongeBob dan Squidward untuk melakukan kampanye iklan besar-besaran di seluruh penjuru kota teman Radio. Namun karena Squidward menolak ya, SpongeBob akhirnya melakukan promosinya bersama Patrick dan berbagai strategi yang terbilang nekat ini kemudian dicoba teman Pradua. Cara tersebut ya memang berujung kacau teman Pradua, tapi menunjukkan kalau Tuan Krab setidaknya berani untuk coba pendekatan yang tidak biasa untuk menarik perhatian calon pelanggan teman Pradua. Kita akan bahas ya teman Pradua beberapa strategi marketing Tuan Krab di Krusty Krab. Apakah memang kelihatannya pintar kah atau ternyata licik nih teman Pradua? Siapa tahu kamu mau tiru juga ya, why not ya teman Pradua. Pastikan kamu tetap stay terus di Pradio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, kita bahas strategi marketing Tuan Crab nih. Kalau mungkin yang tadi strategi utamanya adalah buat ide yang bisa dibilang out of the box, teman Radio. Yang selanjutnya adalah memanfaatkan SDM untuk promosi, teman Radio. Ya, yes, pastinya teman Radua, dalam episode As Seen on TV, Tuan Crab ini awalnya membiarkan Squidward untuk menyutradarai pembuatan iklan Krusty Krab ya. Tapi setelah lihat biaya dan keperluan produksi yang mahal, Tuan Crab akhirnya ambil alih penyutradaraan iklan tersebut ya. Dari demi memangkas modal, dia juga menugaskan karyawannya seperti SpongeBob dan Squidward sebagai aktor gratisan, di mana Tuan Crab bahkan menyusun skenario buatan sendiri yang sangat amatir untuk iklan komersialnya. Hasilnya tentu sudah bisa ditebak, teman Radua. Dan di satu sisi episode ini mungkin memang menunjukkan sisi kikir yang dimiliki Tuan Crab ya. Tapi teman Radua, sebenarnya cara yang dilakukan tidak sepenuhnya salah. Dan dalam bisnis pastinya promosi tetap bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang memang sudah dimiliki, tapi dalam ambang batas yang masih pantas juga nih, teman Radua. Next, teman Radua, adalah jadikan menu populer untuk alat promosi ini. Seperti halnya restoran pada umumnya, Krusty Krab juga punya menu populer ataupun juga andalan. Dan satu hidangan yang paling dikenal dari restoran ini tidak lain adalah Krabby Patty. Dan melihat Krabby Patty sebagai menu populer dari restonya, Tuan Crab hampir selalu menonjolkan makanan tersebut saat membuat iklan. Jadi dia tidak perlu menjelaskan semua hal tentang restorannya, cukup membuat orang melihat menu Krabby Patty yang memang sudah jadi identitas Krusty Krab nih, teman Radua.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Kalau kita bahas strategi marketing Tuan Crab, teman Prado yang selanjutnya adalah memanfaatkan event untuk brandingnya. Jadi dalam strateginya Tuan Crab juga sering memanfaatkan momen ataupun acara tertentu untuk tarik lebih banyak pelanggan. Misalnya dalam episode SpongeBob on Parade, ketika dirinya meminta SpongeBob dan Squidward membuat kendaraan hias supaya bisa ikut event Parade Bikini Bottom. Dan bukan sekedar ikut event, tapi Tuan Crab juga menganggap sebagai kesempatan emas untuk promosi iklan Krusty Krab secara gratis. Terlepas dari hasilnya, Tuan Pradua, strategi ini sebenarnya sangat bagus untuk ide marketing yang variatif ya. Konsepnya bahkan relevan untuk digunakan di dunia nyata, yaitu dengan memanfaatkan acara yang sudah ramai untuk tingkatkan awareness setiap bisnis kamu juga nih, teman Pradua. Next, teman Pradua, last but not least adalah dalam serial SpongeBob SquarePants, Tuan Crab juga sering buat event tertentu di Krusty Krab untuk menarik perhatian pelanggan. Contohnya di episode Culture Shock, dia mengadakan talent show di restorannya yang belakangan sedang sepi pengunjung. Dan benar saja, kemudian banyak warga Bikini Bottom yang tertarik untuk datang ke Krusty Krab. Dan cara semacam ini bisa dicoba dalam bisnis seperti restoran. Buat saja event atau acara menarik sambil tawarkan produk-produk andalan bisnis kamu juga di teman Pradua. Halo teman Radio, informasi ini saatnya menjadi informasi penutup untuk di perjalanan mode kreatif siang hari ini. Masih barengan sama Linsa, karena jelang tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kita bersama update beragam informasi olahraga untuk di perjalanan sport update. Pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Abang Pro 2 mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 Kendari, teman.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman radua. Kita sudah bersama di perjalanan Sport Update, masih di Santai Siang, masih barengan sama Linsa. Sudah makan siang teman radua, jangan sampai lupa untuk makan siang teman radua ya. Anyway teman radua, kita update beragam informasi olahraga dulu nih. Siapa yang hari ini sangat berbahagia dengan informasi olahraga yang ada di Indonesia, di mana secara dramatis timnas Indonesia lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda memenangi persaingan jumlah gol dengan Malaysia untuk menantang Thailand di partai puncak yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno di hari Senin tanggal 5 Oktober nanti nih teman berdua. Timnas Indonesia nyaris gagal lolos ke final meski unggul 7-2 atas Bangladesh hingga menit 90+1, di mana di laga lain yang berlangsung di Bandung, Malaysia sudah mengakhiri laga dengan kemenangan 6-0 atas Singapura nih teman radua. Situasi ini memaksa timnas Indonesia mencetak 2 gol lagi di sisa 6 menit tambahan waktu untuk bisa mengejar selisih gol Malaysia, di mana misi maha berat itu sukses dijalani tim asuhan John Herrmann. Indonesia mencetak 2 gol tambahan lewat Kevin Dix dan juga Mitchell Becker, dan total Becker memborong 5 dari 9 gol ke gawang Bangladesh untuk membawa Indonesia menang 9-2. Hasil 9-2 memang membuat timnas Indonesia menjadi juara grup A teman radua. Kevin Dix CS cuma unggul selisih 1 gol saja dari Malaysia yang harus puas menjadi runner up nih. Menanggapi kemenangan dramatis ini teman radua, pastinya Ketua Umum PSSI yang juga Menpora Erick Thohir bersyukur timnas Indonesia bisa melalui ujian berat ini, di mana Erick merasa Tuhan sedang bersama timnas Indonesia sehingga bisa terus mengejar defisit gol ini teman radua. Performa timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 sempat meragukan, di mana di laga pertama pasukan Herrmann cuma menang 2-0 atas Singapura yang harus main dengan 10 pemain sejak pertengahan babak kedua. Kemudian di laga kedua timnas Indonesia bermain imbang tanpa gol dengan Malaysia. Di laga itu gelandang timnas Indonesia Tom Hai ini diganjar kartu merah di pertengahan babak pertama yang akibatnya sempat ada keraguan di benak fans timnas Indonesia, dan laga kontra Bangladesh pun sepi penonton, hanya sekitar 33.000 orang yang hadir di GBK. Tapi Indonesia, timnas Indonesia berhasil membuktikan teman radio, akhirnya mereka lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan menantang Thailand ya teman radua di partai puncak nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno di hari Senin teman radua. Wow, kita akan nonton bareng lagi ya. Siapapun yang pencinta bola di luar sana teman radua, mau pencinta bola ataupun tidak, sama-sama kita mendukung timnas Indonesia biar bisa lolos untuk apakah membawa juara di FIFA ASEAN Cup 2026 ini ya teman radua. Nanti kita akan saksikan juga, kita akan saksikan sama-sama untuk lawan Thailand nanti di hari Senin nih teman radua. Udah siapkan waktunya enggak sih teman radua?

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alsi teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: cuek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu, teman Radio. Kita update beragam informasi olahraga lagi nih. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM telah secara resmi mengajukan protes kepada FIFA menyusul insiden perubahan durasi waktu tambahan secara mendadak dalam pertandingan FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia dan juga Bangladesh. Lah. Kenapa ini? Jadi laga krusial ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 1 Oktober 2026 yang berakhir dengan kemenangan telak Indonesia 9-2. Insiden yang menjadi sorotan terjadi ketika wasit keempat awalnya menunjukkan papan tanda tambahan waktu yang hanya selama 2 menit, namun durasi tersebut kemudian direvisi menjadi 7 menit tanpa adanya alasan yang jelas terlihat di lapangan nih. Perubahan ini dimanfaatkan Timnas Indonesia untuk mencetak 2 gol tambahan memperlebar keunggulan mereka atas Bangladesh, teman Pradua. Kemenangan besar ini membawa Indonesia unggul dalam produktivitas gol dibandingkan Malaysia di grup A, meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama mengumpulkan 7 poin dengan selisih gol identik plus 9. Indonesia lolos ke final karena mencetak total 11 gol lebih banyak dari 9 gol yang dicetak Malaysia. Pada saat yang sama, Malaysia berhasil mengalahkan Singapura 6-0 namun harus puas memperebutkan tempat ketiga nih, teman Pradua. Lewat pernyataan resminya, FAM ini memandang serius isu perubahan durasi waktu tambahan tersebut dan mempertanyakan keabsahan prosedur penetapan waktu. Mereka mendesak FIFA untuk melakukan investigasi menyeluruh. Federasi Sepak Bola Malaysia ini menekankan bahwa pengelolaan waktu pertandingan yang akurat dan konsisten ini merupakan komponen penting ya dalam menjaga integritas pertandingan, dan ini juga memastikan setiap laga berjalan adil, transparan, dan sesuai dengan laws of the game, di mana protes ini ditegaskan untuk menantang hasil pertandingan ataupun juga mempertanyakan kinerja tim, melainkan untuk mendapatkan klarifikasi resmi mengenai proses dan prosedur kepemimpinan pertandingan, teman Radio. Dan secara spesifik, FAM meminta FIFA memberikan penjelasan mengenai dasarnya, prosedurnya, dan situasi yang melatar belakangi penambahan durasi injury time tersebut, dan mereka juga menuntut FIFA untuk meninjau insiden ini dan memberikan penjelasan rinci terhadap keputusan yang dibuat oleh para wasit yang bertugas ya. Aduh, udah menang diminta lagi penjelasannya nih. Pokoknya kita merayakan kemenangan aja deh, teman Radio ya. Oke deh, teman Radio, di 55 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya Linsa kiri untuk perjalanan sport update siang hari ini. Masih barengan sama Linsa perjalanan santai siang di jalan tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah di siang hari nanti, teman Radio. Kita update beragam informasi entertain di perjuangan timnas Indonesia nih ya. Di perjalanan Pro 2 Teamen, teman Radio. Pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sembilan puluh poin delapan FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Ya, Sumatera 2, perjalanan hitlist kita masih bersama di siang hari ini. Update beragam informasi entertain ke ruang dengar kamu nih, teman Radua. Update info, kita ke info film dulu, teman Radua. Ada kehidupan penghuni rumah susun yang menjadi latar cerita film Warga Rusun 609 yang menggabungkan unsur horor dan komedi nih. Film ini menghadirkan kisah tentang warga yang tidak hanya berhadapan dengan persoalan tempat tinggal ya, tapi juga gangguan makhluk gaib yang menghuni salah satu kamar. Aduh, bayangkan teman Radua, kamu ada di rumah susun yang kamu tahu rumah susun kan tingkat-tingkat nih ya, mungkin lah ya seperti itu. Terus kamu secara tidak sadar ternyata salah satu penghuni itu adalah setan. Nah, makhluk gaib ya, kenapa setan? Cerita bermula ketika warga rusun menghadapi ancaman penggusuran, teman Radua. Situasi semakin rumit setelah muncul sosok arwah bernama Bunga yang meneror kamar 609, di mana Bunga ini punya kaitan dengan Arka, seorang mahasiswa yang diperankan oleh Morgan Oi. Teror yang muncul tidak selalu menghadirkan ketegangan, teman Radua. Beragam karakter penghuni rusun justru menciptakan situasi kocak di tengah suasana menyeramkan, dan kondisi ini membuat para warga harus mengesampingkan perbedaan dan juga bekerja sama menghadapi persoalan yang mengancam tempat tinggal mereka. Selain menawarkan hiburan lewat perpaduan adegan seram dan humor, film ini turut membawa isu kehidupan sosial masyarakat rumah susun, di mana persoalan penggusuran dan relokasi menjadi bagian dari konflik yang mempertemukan para karakter dengan latar kehidupan yang beda juga nih, teman Radua. Komposisi pemain dari kalangan aktor dan juga komedian turut memberikan warna pada cerita. Film ini merupakan adaptasi lokal dari film horor komedi Thailand Buparatri yang dirilis tahun 2003, dan ceritanya kemudian disesuaikan dengan karakter serta situasi kehidupan masyarakat Indonesia. Disutradarai Herwin Novianto dengan skenario karya Upi. Warga Rusun 609 dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sechan, Aming, Keanu, terus juga ada Pampam dan sejumlah pemain lainnya nih. Dan film ini dijadwalkan tayang serentak di Bioskop Indonesia mulai 1 Oktober kemarin, teman Radua, dengan membawa pesan tentang kebersamaan, solidaritas, dan pentingnya menjaga hubungan antar manusia. Jadi untuk kamu, teman Radua, yang punya waktu luang ya, saatnya kayaknya nonton bareng untuk film Warga Rumah Susun 609 yang sudah tayang dari kemarin, teman Radua. Ada komedinya tapi ada juga horornya. Kayaknya butuh partner juga ya kayaknya untuk nonton nih, teman Radua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja kalau pakai narkoba itu enggak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya enggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

Teman Radio, dari update info film, kita info musik dulu nih. Ada penyanyi Agnes Monica, Cinta Ini Asik Kadang-kadang Tak. Jadi penyanyi Agnes Monica akan menjadi salah satu pengisi opening ceremony MotoGP Mandalika 2026, dan penampilannya akan meramaikan rangkaian acara sebelum balapan berlangsung. Berdasarkan informasi dari lembar Instagram @lombokgrandprix ya, acara ini berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat, di mana rangkaian kegiatan di lokasi ini akan berlangsung menjelang agenda utama MotoGP Mandalika 2026. Kehadiran Agnes Monica turut memberikan warna pada rangkaian acara MotoGP Mandalika 2026, di mana penyanyi ini akan menghadirkan pertunjukan musik bagi masyarakat yang menyaksikan gelaran tersebut. Selain penampilan Agnes Monica, rangkaian MotoGP Mandalika juga menghadirkan suasana sirkuit dan panorama pesisir kawasan Mandalika. Perpaduan ini memberikan pengalaman hiburan bagi penonton yang datang langsung. Dengan adanya berbagai hiburan tersebut, penonton tidak hanya mendapatkan tontonan dari persaingan di lintasan Teman Radio, tapi mereka juga bisa nikmati pertunjukan musik selama mengikuti rangkaian kegiatan MotoGP. Dan lewat rangkaian ini, opening ceremony menjadi salah satu acara pendukung ya dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika, dan penampilan Agnes Mo juga turut melengkapi hiburan bagi masyarakat dan penonton. Selanjutnya Teman Radio, perhatian penonton akan beralih pada rangkaian balapan setelah acara pembukaan berlangsung, dan MotoGP Mandalika menjadi salah satu ajang yang menghadirkan persaingan pembalap di lintasan. Dan untuk diketahui, Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 sampai 11 Oktober 2026 nih Teman Radio.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio 55 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ya, saatnya Linsa Kiri untuk perjalanan santai siang ke ruang dengar kamu nih, teman Radio. Anyway, teman Radio, ini juga akhir kebersamaan barengan sama Linsa, nemenin kamu juga di perjalanan santai siang ya, karena jelang tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Tengah di sore hari nanti. Perjalanan sore ceria, teman Radio akan menemani ruang dengar kamu untuk menemani beragam aktivitas dan rutinitas kamu. Tapi bukan barengan sama Linsa, nanti kamu bakal ditemenin sama Kak Isa juga nih ya. So, teman Radua, thank you udah nemenin Linsa di siang hari ini, teman Radua, dengan cuaca yang panas ya. Jangan lupa untuk minum air putih, banyak-banyakin minum air putih biar tidak dehidrasi ya, teman Radua. Terus juga teman Radua, ya pastikan untuk kamu reapply sunscreennya, pakai sunscreen kalau misalnya mau keluar-keluar juga ya. So, teman Radua, saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi besok di akhir pekan ya, pagi hari lagi barengan sama Linsa ya. Morning person lagi nih Linsa besok ya. Kita ketemu lagi besok, teman Radua. Pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

0: Pro 2. Selamat siang teman Radio Nilai, Info Pro 2 bersama saya Linsa Manduara. Kita ke informasi pertama, pemerintah Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara Sultra bakal mendorong perkembangan pariwisata berbasis olahraga atau sport tourism. Hal itu disampaikan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Takoni sekaligus Bupati Wakatobi Helienda pada pembukaan Training Center atau ITC di Alun-Alun Merdeka Wangi-Wangi pada Kamis 1 Oktober 2026. Diungkapkan Helienda, upaya itu sebagai bagian dari strategi memperkenalkan destinasi wisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Menurut Bupati, dua periode itu kehadiran peserta dan penonton dalam kegiatan olahraga diharapkan sekaligus menjadi sarana memperkenalkan destinasi wisata yang dimiliki Wakatobi. Helienda menyebutkan pemerintah daerah menilai pengembangan olahraga membutuhkan dukungan lintas sektor. Tidak hanya pemerintah dari KONI, sinergi juga diperlukan antara pengurus cabang olahraga, pelatih, ofisial, atlet, dunia pendidikan, dunia usaha, keluarga, dan juga masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir teman Radio, datang dari dunia hiburan, penggemar film horor Indonesia akan kembali diajak menyaksikan kisah supernatural melalui Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Sequel produksi Paragon Picture yang disutradarai Rizal Mantovani tersebut dijadwalkan menyapa penonton di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026. Berbeda dari film pertamanya yang hadir pada 2024, sequel ini turut menggunakan format IMAX. Teknologi tersebut menawarkan kualitas visual dengan resolusi tinggi dan gambar yang lebih terang, sehingga detail dalam setiap adegan dapat terlihat lebih jelas di layar lebar. Para pemain mengaku baru mengetahui penggunaan format IMAX setelah proses produksi berjalan, di mana dalam konferensi pers di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, mereka mengatakan fokus utama selama syuting tetap pada pedalaman karakter dan kualitas akting, bukan pada teknis format pendayangan. Dari sisi cerita, Kuasa Gelap Perjanjian Darah menghadirkan tantangan ritual yang lebih kompleks, di mana Romo Thomas dan Romo Rendra kembali berhadapan dengan Repheim, entitas iblis kuno dalam cerita, di mana untuk mendukung adegan tersebut para pemeran menjalani latihan bahasa Latin secara intensif selama sekitar 2 hingga 3 bulan. Latihan tersebut mendapat pendampingan dari Romo Rocky Wawor sekaligus menjadi bagian dari riset teologis yang telah dilakukan sejak film pertama. Pada sequel ini, dua doa eksorsisme dalam bahasa Latin dikembangkan dengan durasi yang lebih panjang serta variasi yang lebih beragam, sehingga menuntut kesiapan para pemain dalam membawakan adegan ritual. Demikian Info Pro 2 di siang menjelang sore hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sore ceria, diawali dengan Sherlock sharing informasi lokal.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Selamat kembali mendengarkan Pro 2 RRI Kendari bersama dengan Isa yang temani ruang dengar kamu. Kita di sepanjang sore ceria hari ini teman Pro 2. Seperti biasa sampai pukul 19 waktu Indonesia tengah nanti. Bagaimana suara kamu teman Pro 2? Ya, masih ditemani dengan cuaca yang seperti biasa masih sangat menghangatkan tubuh ya di Oktober ini teman Pro 2. Belum ada tanda hujan ya. Sama-sama kita doakan semoga disegerakan teman Pro 2. By the way, di sore hari ini saya temani kamu ya di sore ceria sampai pukul 19 nanti bisa terus kamu dengarkan di 98 FM atau di RRI Digital juga streaming di www.rri.co.id. Kita awali lagi teman Pro 2 dengan Sherlock sharing informasi lokal. Kamu juga bisa sharing informasi lokal di tempat kamu saat ini teman Pro 2 buat kamu Kendarian atau yang lagi di seputaran Sulawesi Tenggara bisa Sherlock ya barengan sama kita di WhatsApp 0821-8830-908. Ada apa nih di daerah kamu teman Pro 2 akhir-akhir ini, atau kamu mau update informasi cuaca dan informasi lainnya juga boleh langsung kirim ke WhatsApp kita teman Pro 2 di Sherlock sharing informasi lokal.

0: banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

Masih di 90.8 FM, produser dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman produser, kita masih bersama ya di Sherlock sore hari ini, sharing informasi lokal. Kamu juga bisa sharing informasi lokal versi kamu, teman produser. Kita tunggu di WhatsApp ya di 0821-8830908, teman Predua. Nah, kita ke Kota Kendari dulu ya, teman Predua, yang lagi rame ini dengan Bank Sampah Balai Kota Kendari yang mencatat pengumpulan sampah anorganik dari jajaran aparatur sipil negara dan lingkungan sekolah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mencapai 23,6 ton ya, dengan nilai ekonomi sebesar 39,8 juta rupiah sepanjang September 2026. Ini baru September loh, teman berdua. Nah, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran juga mengatakan kalau gerakan memilah sampah dan menyetorkan sampah dari sumbernya ini tuh jadi langkah nyata jajaran Pemprov Pemkot, maksudnya teman berdua ya, dalam memberikan contoh pengelolaan lingkungan yang bijak ke masyarakat ya. Jadi realisasi pengumpulan ini sudah dimulai sejak September dan bahkan berhasil melampaui target minimal bulanan yang ditetapkan sebesar 21,01 ton. Sumbangan terbesar berasal dari organisasi perangkat daerah dengan total setoran mencapai 17,8 ton. Teman berdua, ini senilai kurang lebih 30,2 juta rupiah ya. Nah, Wali Kota Kendari juga mengatakan kalau program ini itu berlandaskan instruksi Wali Kota Kendari nomor 4 tahun 2026 yaitu mewajibkan sebanyak 10.505 ASN lingkup pemerintah Kota Kendari untuk mengumpulkan dan menyetorkan sedikitnya 2 kg sampah anorganik terpilah setiap bulan, teman berdua ya. Jadi ini kayak jadi gerakan pemilahan juga, teman berdua ya, yang menyasar langsung bahkan ke ASN-nya langsung untuk kemudian memilah sampah dikumpulkan dan juga tentunya ini dikelola lagi nanti, teman berdua, di bank sampah. Wah, kalau di daerah kamu sudah ada kan, teman berdua, bank sampahnya?

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman berdua, teman terbaik kamu masih di Sherlock ya dengan informasi lokal di sore hari ini. Teman berdua, kita masih di Kota Kendari ya, yang juga baru dilakukan penertiban penjualan BBM subsidi secara eceran di Kota Kendari, teman berdua, yang disebut berdampak pada berkurangnya waktu antrean pengendara di sejumlah SPBU. Nah, ada salah satu pengendara, teman berdua, yang dikonfirmasi, ini kita mengutip dari Antara Sultra ya, teman berdua, ada seorang pengendara bernama Amirul yang berusia 58 tahun mengatakan kalau sebelum penertiban katanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam untuk mendapatkan BBM subsidi di SPBU. Tapi setelah penertiban katanya waktu antrean disebut berkurang jadi sekitar 30 menit katanya, teman berdua ya. Sementara itu teman berdua ya, ini di berbagai tempat memang beberapa waktu terakhir ya, teman berdua, ini baru dilakukan penertiban penjualan BBM eceran, teman berdua, yang terjadi atau ditertibkan di berbagai tempat lah ya, teman berdua, yang diharapkan semoga menjadi langkah yang tepat untuk kemudian mengurangi antrian ya, dan memperlancar distribusi lagi BBM kepada masyarakat ya, yang terpantau memang beberapa waktu terakhir ya, kamu juga mungkin jadi salah satu yang ikut mengantri, teman berdua ya, dengan antrian panjang di berbagai SPBU, yang diharapkan dengan langkah ini mungkin menjadi salah satu solusi nih, teman berdua, untuk distribusi bahan bakar minyak ya, untuk semua pokoknya warga-warga. Well, teman berdua, kita masih di perjalanan sore ceria ya, pukul 16 nanti kita move lagi nih ke Bisik Bincang Asik. So, pastikan kamu always stay tuned with me di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Radio Republik Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu masih barengan sama Isa di sore hari ini ya. Di 2 Oktober 2026 teman Pro 2, selamat Hari Batik Nasional ya. Karena di setiap tanggal 2 Oktober kita memperingati Hari Batik Nasional yang jadi perayaan tahunan yang bikin kesan mendalam nih, sekaligus jadi wujud apresiasi atas batik sebagai warisan budaya bangsa yang sangat berharga teman Pro 2. Batik of course kamu tahu lah ya apa itu batik teman Pro 2, ya kain tradisional Indonesia yang keberadaannya bahkan diperkirakan sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit teman Pro 2. Nah, di hari ini Hari Batik Nasional yang dirayakan tepat di Jumat 2 Oktober 2026 itu kayak kembali hadir ya. Jadi momentum untuk menumbuhkan rasa bangga dan juga melestarikan warisan budaya kita ini teman Pro 2 yang bahkan dikenal luas hingga di kancah internasional. Yes teman Pro 2. Dan di rangkaian Hari Batik ini teman Pro 2 dengan mengusung tema ya, batik berlayar, untuk tema Hari Batik di tahun ini teman Pro 2. Ini kayaknya seiring ya dengan perkembangan batik di zaman sekarang, yang kalau dulu kita kenalnya pakai batik ya kalau mau ke sekolah mungkin, ke tempat kerja, atau ke momentum-momentum yang formal, acara-acara formal teman Pro 2. Tapi kalau sekarang batik itu makin dimodifikasi, ada istilah berkain ya, dengan kain batik yang dipadupadankan dengan berbagai tren-tren fashion teman Pro 2, yang akhirnya mendorong anak muda di zaman sekarang ya pakai batik bukan hanya soal kuliah kerja teman berdua ya, tapi bahkan bisa dipakai nongkrong juga, dipadupadankan dengan sneakers di zaman sekarang ya, pakai celana jeans, jadi ke outer yang kekinian, bikin batik yang kalau dulu mungkin identik dengan acara resmi ya, sekarang bisa tampil santai dan tetap stylish bawaannya teman berdua. Menariknya lagi ya, kalau di zaman sekarang itu bicara soal batik juga dengan motifnya yang lebih berani, warna bahkan hingga model sesuai dengan karakter masing-masing teman Pro 2. Jadi bukan lagi soal harus pakai batik seperti apa ya, tapi lebih ke bagaimana batik bisa jadi bagian dari gaya personal. Wih, kalau versi kamu teman Pro 2, biasanya kalau pakai batik kemana saja nih untuk kamu teman Pro 2? Boleh dong ikut nimbrung ke kita di Bisik sore hari ini ya, masih di nomor yang sama 0821 8830908.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Masih aja kamu bincang asik ya teman berdua di sore hari ini bertepatan dengan momen Hari Batik Nasional yang sekarang makin menarik teman berdua. Bukan cuma soal tren berbatik tapi juga soal bagaimana media sosial itu kayak ikut bikin batik jadi makin dekat dengan anak muda. Iya tidak sih teman berdua? Kayak di zaman sekarang itu banyak konten outfit mix and match sampai foto OOTD yang bikin batik kayak punya ruang untuk dieksplorasi lagi. Terus juga kemeja batik yang sekarang bisa dipadukan dengan sneakers untuk gaya casual, terus dengan celana bahan untuk tampilan semi formal, atau dibuat lebih santai lagi dengan kaos sebagai inner. Juga sekarang banyak teman berdua ya yang artinya apa? Pakai batik di zaman sekarang tidak harus menunggu acara resmi. Mau ke kampus bisa, ke kantor bisa, mau ngopi, mau nongkrong bareng teman kamu juga bisa teman berdua. Jadi di Hari Batik ini teman berdua, mungkin pertanyaannya bukan lagi kayak kenapa anak muda harus pakai batik ya? Tapi kita ubah pertanyaannya, seberapa kreatif kamu bisa bikin batik masuk ke gaya kamu sendiri teman berdua ya? Karena kalau budaya akhirnya bisa dipakai, bisa dikreasikan, dibanggakan oleh generasi muda, ya budaya itu akhirnya punya kesempatan nih untuk terus hidup dan juga berkembang. Setuju atau tidak nih teman berdua?

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Teman Pradiwa, teman terbaik kamu. Perjalanan kita di Sore Ceria masih terus berlanjut ya. Kita sampai pukul 19 nanti. Dan pukul 17 waktunya kita beri informasi lagi untuk kamu di Ruang Inspiratif, informasi pilihan kreatif ya. Sambil temani kamu yang lagi berkendara, yang sudah selesai aktivitas hari ini, menuju rumah, menuju pulang, selamat sampai di tempat tujuan teman Pradiwa. Atau ada yang dengan rencana after kerja, after aktivitas hari ini mau langsung nongkrong mungkin teman berdua. Tetap enjoy lah ya pokoknya di perjalanan kamu. Semoga tetap menjadi perjalanan yang menyenangkan, menjadi sore yang ceria untuk kamu teman berdua. Yang baru mau mulai di sore hari ini, ada yang dapat shift malam, atau yang mau masuk malam teman berdua, ya semangat juga untuk kamu. Jangan kalah semangatnya sama yang masuk pagi, masuk siang teman berdua ya. Isa masih setia di ruang dengar kamu di Sore Ceria.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Masih di 90.8 FM, Perdua dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Perdua, masih di sore ceria ya, yang tampaknya di sore hari ini dengan cuaca yang berawan. Mungkin kamu yang lagi cari sunset agak kurang nampak ya. Barangkali teman Perdua di sore hari ini karena ya tampak berawan lah ya di luar sana. Tapi semoga tetap menjadi sore yang ceria untuk kamu, dan juga kita sembari menantikan nih untuk waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. So stay tune di Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua jelang kemenangan sore maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Kini waktunya untuk kita bersama mengikuti risalah maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat mengikuti.
1: Memang kerap menjadi masalah dan menimbulkan luka. Fitnah adalah di sini berarti perkataan bohong yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Dampak yang dikaitkannya tidak hanya dapat memicu terjadinya perselisihan dan bentrok secara fisik, melainkan menyebabkan luka batin yang sulit disembuhkan. Fitnah termasuk dosa khas besar. Tak hanya pengaruhnya yang dahsyat, balasannya pun tak main-main. Fitnah dapat menyebabkan pelakunya mendapat sanksi di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Bagi seorang mukmin yang menjadi korban fitnah, hendaknya ia memandangnya sebagai bentuk ujian dan salah satu media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Alhasil, doa-doa mereka yang terfitnah sangat ampuh dan dikabulkan oleh Allah. Ini lantaran orang-orang yang terfitnah termasuk dalam kategori golongan orang yang terzalimi. Terkabulkannya doa orang yang teraniaya ditegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasun da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul madlumin. Ada tiga macam doa yang pasti dikabulkan, yaitu doa orang tua untuk anak mereka, doa musafir, dan doa dari orang yang teraniaya. Hadis riwayat Abu Daud. Bagaimana hadis ini bekerja? Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas saat difitnah menjadi gambarannya. Pendengar renungan maghrib yang dirahmati Allah SWT, Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan satu dari sekian sahabat Nabi yang mulia. Ia berasal dari Bani Zuhrah, bagian dari suku Quraisy. Ia juga merupakan paman Nabi Muhammad dan jalur ibu. Pada awal kehadiran Islam, saat terkenal dengan sikap antipatinya terhadap risalah Samawi ini, tetapi berkat hidayah dari Allah, akhirnya ia memeluk Islam dan disebut oleh Nabi sebagai salah satu yang dijamin masuk surga. Saat memeluk Islam, saat berusia 17 tahun dan menjadi orang ketiga atau keempat yang memeluk Islam, keislaman saat membuat Rasulullah bahagia hingga beliau tak segan membanggakannya. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah SWT, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas mendapat kepercayaan dari Umar untuk menjabat sebagai gubernur Kufah. Segelintir orang yang tidak menyukai Sa'ad mulai menyebar itu, yaitu menyebar isu miring perihal dirinya. Berbagai cara ditempuh, tak kecuali dengan membuat fitnah yang tak berdasar. Menurut laporan yang diterima Khalifah Umar, Sa'ad diadukan sebagai seorang pemimpin yang tidak menjaga sholat dengan baik ketika menjadi imam. Mendapat laporan yang tidak sedap, Khalifah Umar memutuskan untuk memberhentikan Sa'ad semata-mata sebagai langkah preventif guna meredam terjadinya kekacauan. Sa'ad lalu ditarik kembali ke Madinah untuk menjadi penasihat Khalifah, mengingat kedekatan Sa'ad dengan Umar Al-Faruq. Sewaktu Sa'ad mendapatkan kesempatan menghadap Khalifah di kota Madinah, keduanya pun berdialog. Peluang ini tidak disia-siakan. saat untuk mengklarifikasi dan bertabayun dengan apa yang sebenarnya terjadi terkait fitnah sholat yang ditujukan kepadanya. Saat pun menjawab, demi Allah, aku salat isya dengan mereka sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Tidak aku kurangi sedikit pun. Dua rakaat pertama aku panjangkan bacaan, sedangkan pada rakaat terakhir aku persingkat bacaannya. Mendengar penjelasan Sa'ad, Umar pun berkomentar, kami sudah menduga bahwa itu hanya tuduhan dusta, wahai Abu Ishaq. Pendengar renungan Maghrib yang dirahmati Allah SWT. Selanjutnya Umar memerintahkan Sa'ad kembali ke Kufah, didampingi sejumlah tim asesor yang ditunjuk oleh Khalifah. Sesampainya di Kufah, tim ini bekerja belusukan dari masjid ke masjid untuk melakukan survei bagaimana penilaian penduduk Kufah tentang Sa'ad. Setiap penduduk Kufah yang ditanyai memuji kebaikan dan kesalehan orang nomor satu di Kufah tersebut. Namun pada saat tim asesor masuk ke salah satu masjid Bani Abbas, ada seseorang yang bernama Usamah bin Qatadah yang menunjukkan sikap berbeda. Orang ini menuduh Sa'ad dengan tuduhan yang keji. Ia mengatakan, fa inna sa'dankana layasiru bisariyah walaya kasimu bisawiyah walaya dilu fil qadiyah. Sesungguhnya Sa'ad tidak mau mengirim syariah atau ekspedisi pasukan perang dan tidak membagi ghanimah secara merata dan berlaku tidak adil dalam memutuskan perkara. Pendengar rahimakumullah, sebuah pernyataan yang mengagetkan bagi Sa'ad. Ia hanya terdiam mendengar fitnah itu. Sa'ad tidak membantah tuduhan itu karena orang yang membencinya tidak akan percaya, sedangkan orang yang mencintainya tidak memerlukan penjelasan. Namun karena difitnah dengan tiga hal, maka Sa'ad pun mendoakan orang yang memfitnahnya dengan tiga hal. Tidak lebih Sa'ad lantas berdoa, amma wallahi la da'una bithalatin. Allahumma inkana abduka hadha kadiba qomarian wa sum'ata fa'atil umra wa'atil faqarah waridhu lil fikitan. Demi Allah, saya hanya akan berdoa tiga hal. Ya Allah, jika hambamu Usamah dusta, berbuat riya dan hanya cari muka, maka panjangkanlah umurnya, panjangkan kefakirannya, serta jerumuskan dia dalam kehinaan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Waktu berlalu, musim pun berganti. Doa yang dipanjatkan saat didengar sang Khalik. Tiap kali Usamah bin Khatadah ditanya perihal kabar dan kondisi dirinya, sosok yang biasa dipanggil Abu Sa'dah itu hanya bisa menjawab, Syaikhun kabiru maftun asobatni da'watu Sa'di. Orang tua renta yang selalu dirundung musibah, aku telah terkena doa Sa'ad. Kondisi Usamah pun kian memburuk di sisa usianya. Abdul Malik bin Umair yang perawi hadis berkata, sesudah itu aku melihat kulit alis matanya telah menutupi matanya karena usia. Tubuhnya renta, namun ia memiliki kebiasaan buruk dan memalukan, yaitu menguntit budak wanita di jalan-jalan lalu mencolek tubuh mereka dengan tangannya. Ia menjadi sosok yang dikatakan pepatah, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Demikian mustajabnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas yang terzalimi doa saat menembus langit didengar oleh pemilik jagat raya, lalu melesat tepat kepada sang penebar fitnah. Orang yang memfitnahnya panjang umur dalam kemiskinan dan tenggelam dalam kehinaan. Ikan piaraan dicuri angsa. Angsa dikejar terbang menghilang. Fitnah jahat memburu mangsa. Tajam berbisa nyawa meregang. Sapi makan jerami. Makanya lahap lapar pun hilang. Awas dua orang terzalimi. Mustajab tanpa penghalang. Wallahu muwaffiq ila kumitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman berdua, demikian telah bersama kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati LPP RR Kendari, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Masih menemani kamu di perjalanan sore ceria dengan hadirkan Lintas Nada untuk menemani ruang dengar kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Di siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

Masih di 90.8 FM, Pro 2 dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Isa masih hadir ya di ruang dengar kamu. Perjalanan kita di suara ceria juga masih terus berlanjut karena Isa masih temani kamu hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Malam yang dingin nampaknya akan kembali menemani perjalanan kamu di malam hari ini, teman Pro 2 ya, Kendari RR ini. Siang panas, malam dingin, nampaknya kamu tetap jaga kondisi kesehatan kamu, teman Pro 2, jaga biar sistem imun tubuh kamu tetap terjaga dengan baik, yes of course, biar apa? Biar tetap sehat, teman Pro 2. Sekarang juga lagi banyak yang akhirnya terkena flu dan batuk. Ini jadi salah satu penyakit yang memang sering mengancam kesehatan ya, teman Pro 2, kalau di perubahan musim, apalagi di kemarau yang sekarang terbilang kemarau panjang ya. Semoga hujan segera menemani kita di bulan Oktober, yuk sama-sama doakan teman Pro 2. Tapi satu yang pasti, saya masih setia menemani ruang dengar kamu di sore ceria yang masih berlanjut sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: Teman berdua, teman terbaik kamu. Masih di perjalanan sore ceria yang sesaat lagi akan berakhir. Karena kita akan move lagi teman berdua ke jaga malam ya. Jangan kalau malam-malam waktunya kamu ditemani sama siapa nih?
1: Hai Queen Issa, ada Queen Yayan di sini.
0: Yow, dari mana aja?
1: Dari mana ya? Dari Amerika. Aduh,
0: saya curiga. Nah, Yayan sudah mau Jumatan.
1: Ya seperti biasa di hari Jumat nanti kita awali dulu dengan Delicious ya. Mr. Wawan nih belum datang.
0: Mana
1: ya?
0: Beliau?
1: Mana
0: ya?
1: Nih Mr. Wawan nih? Panggilannya udah ada di sini. Panggilan ditujukan. Pokoknya dalam hitungan kelima,
0: empat, tiga.
1: Ya barengan sama Yayan juga nanti sampai di jam 12 malam. Yes. So buat Queen Issa, selamat berlibur ya.
0: Bye. Mau princess treatment dulu ya. Barengan sama Yayan ya teman berdua di jaga malam. Jangan kalau malam-malam bisa pamit dari ruang dengar kamu. Thank you. Dan kalau ada salah kata mohon dimaafkan ya teman berdua. And see you next time. Pokoknya selamat menikmati jaga malam. Jangan kalau malam-malam. Bye.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Info Pro 2.
1: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nur Fatiha. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari menargetkan kawasan persawahan Amohalo di Kelurahan Baruga berkembang menjadi kawasan agrowisata unggulan. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, kawasan persawahan dan perkampungan Amohalo tidak hanya harus mempertahankan produktivitas pertanian, namun perlu dikembangkan menjadi kawasan agrowisata berbasis pertanian yang menarik bagi masyarakat. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Kapolresta Kendari Kombes Safi'i Nafsikin turun langsung menemui warga Kelurahan Lahundape untuk menyerap berbagai keluhan warga melalui program Jumat Curhat di ruang pertemuan kantor Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolresta Kendari mendengarkan langsung setiap keluhan warga seputar permasalahan baik keamanan, ketertiban, dan berbagai permasalahan sosial lainnya. Merespon keluhan warga, Kapolresta Kendari Safi'i mengungkapkan kegiatan Jumat Curhat yang diselenggarakan ini untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan di warga, baik persoalan keamanan, ketertiban, dan permasalahan sosial lainnya berkaitan dengan hukum. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ditemani sama Edi Tama di malam hari ini, teman Pro 2, di hari Jumat ya, 2 Oktober 2026, teman Pro 2. Di hari kedua di bulan Oktober, gue bakal ngajak-ngajak lu seperti biasa ya, buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama duo yang sebelumnya udah pernah main ke Pro 2 FM nih di MLC ya. Tapi sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya yang nanti pokoknya kita bakal ulik-ulik ya. Jadi buat kamu yang udah tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin boleh say hi dulu di YouTube kali ya. Di live chat Pro 2 FM Jakarta, di RRI Jakarta tentunya, di websitenya, di YouTube ya. Jadi bisa merapat di sana, buat kamu yang pengen bertanya-tanya juga boleh, pengen say hi, pengen absen juga boleh, atau mungkin bisa merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 ya. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Jentik Manis ya. Buat kamu semua di hari ini yang pengen seru-seruan, yang pengen manis-manis ria, asik. Boleh banget tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Jentik Manis, teman Pro 2. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
2: Yeay.
1: Halo.
3: Ini harus maju ya kak?
4: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
1: Boleh dong.
4: Gue kenalin lu, Edi.
1: Boleh.
4: Nanti latihan ya.
1: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
3: Yes.
1: Selamat malam.
3: Kak.
1: Gimana kabarnya malam hari ini?
3: Baik, puji Tuhan.
4: Baik banget.
3: Alhamdulillah. Biasa, ya.
4: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
1: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
3: Malam.
4: Jujur jangka.
1: Gen Z banget ya. Bener. Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
3: Bener.
1: Lumayan lah ya.
3: Bener banget. Apalagi kalau vokalis itu suara pagi tuh susah banget sih kak.
1: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya.
3: Betul.
1: Orangnya tuh.
4: Yes.
3: Orangnya. Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya kak.
4: Iya.
1: Bener. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
3: Gak ngerti sih karena event juga kebanyakan malam
1: iya
3: kali
1: sih,
3: ya.
1: Iya sih bener sih kalau event ya mesti malam sih ya.
4: Kayaknya kita ngikutin orang kantoran istirahat baru kita kerja. Iya kan?
1: Bener.
4: Kita menghibur mereka.
1: Bener sih. Emang cuman Kunto aja konser pagi-pagi ya.
4: Ya memang unik sih emang.
1: Unik sih bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti yes. Ya.
3: Betul.
1: Single kedua yang pertama adalah Ngemil. Kenapa ya. Yang kedua enggak Makan Besar?
4: Iya benar juga ya.
3: Nanti yang ketiga
1: apa?
3: Nggak.
1: Dessert.
4: Kenapa tuh?
3: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
1: Oh, boleh, apa-apa, kita santai aja.
3: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau?
1: Iya boleh, kenapa? Kenapa akhirnya 37 minggu deh.
3: Oke.
1: Gitu.
3: Karena ini kan ini pasti nggak mau jawab soalnya.
1: Kenapa tuh?
4: Ini cerita dia nih.
3: Cerita aku.
1: Oh, iya.
4: Tapi bisa relate juga ke gua.
1: Oke. Okay.
3: Iya benar.
1: Oke. Okay.
3: Tentang LDR-an kak.
1: Oh LDR.
3: Bucin LDR.
1: Masih. Bener.
3: Bener.
1: Itu masih words ya itu ya. Work ya.
4: Masih.
1: LDR tuh
3: words masih. Ya? Masih. Aku masih kok.
1: Oh iya.
3: Tapi lagi ada nih. Lagi pulang.
4: Tapi, hey. Tapi in this economy LBR lebih ini.
1: Apa tuh LBR?
4: Low budget relationship.
1: Aduh. Gak salah sih.
4: Gak salah.
1: Ini
3: keren
1: ekonomi
3: ya?
1: Bener. Ya lagi agak gonjang-ganjing gimana ya.
3: Bener.
1: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
3: Nah, alright gitu.
1: Tapi gimana kehidupan belakangan ini asik. Yang lagi apa asli LDR. Sekarang lagi gak LDR berarti ya.
3: Lagi enggak kak. Ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
1: Oh iya yeah.
3: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
4: Nah Popeye. Pacara Popeye.
3: Popeye.
1: Bener-bener. Berarti jadi, ceweknya ya. Siapa ceweknya lupa gue namanya.
3: Trevena. Kan aku cewek.
1: Iya bener. Ceweknya Popeye maksudnya.
3: Oh
4: Olive.
3: Olive.
1: Bener.
3: Bener lagi.
4: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya. Wow.
3: Tolong.
4: Jangan mentang-mentang malam nih kita melenceng nih.
1: Bener.
3: Olive.
1: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
3: Betul.
1: Bener. Yang satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
4: Thank you.
1: Congrats by the way loh.
4: Thank you. Dude.
3: Bener.
4: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
1: Bener.
4: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
1: Nah,
3: masih panjang kak, masih panjang.
1: Ya. Bener, masih banyak ini harus dipikirin.
4: Betul.
1: Harus dipersiapkan.
4: Betul.
1: Bener. Tapi gimana yang lagi gak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
3: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
1: Bener.
3: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus kamu aja.
1: Iya bener. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri tuh gak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
3: Bener gitu, aku kan? Bisa angkat galon sendiri.
1: Oh, yeah.
3: Kalau gak ada dia. Kalau ada dia angetin.
1: Ketika langsung gak bisa. Bener. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
3: Pacarannya.
1: Bener
3: kak, masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja, nyetir. Kan aku kemana-mana sendiri kalau sendiri ya. Kalau lagi LDR aku nyetir, capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh.
1: Aduh.
3: Baik-baik.
1: Jadi supir pribadi ya?
3: Jadi supir pribadi.
1: Tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
3: Aku physical touch.
1: nyu. harus ada sentuhan ya,
3: betul,
1: gitu ya.
3: Benar. Harus pegangan tangan everyday, every time.
1: Oh, ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja, lagi promo ini kan.
4: Karena ada kontrak aja nih, makanya lepas.
1: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kalala tuh?
4: Gua pastinya sama dia banyak berurusannya dengan musik, kayak di studio, karena dia juga lagi baru mau ngeluarin album lagi.
1: Benar.
4: Kan. Jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate, karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate. Paling itu aja, romansi kita di situ, sama banyak berantem pas bikin lagu.
1: Berantemnya pas bikin lagu.
4: Jujur. Susah banget, gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu, tapi berantem nanti.
1: Bener, agak susah lah ya.
4: Agak susah.
1: Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masalah sama kepasangan gitu? Karena agak susah juga.
4: Betul,
1: tuh.
4: Betul, betul. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
1: Benar.
4: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua, impactnya tuh berasa ke manajer, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja profesional aja.
1: Betul, balik lagi ke
4: ya, disiasati lah, beradaptasi kita akhirnya.
1: Iya, benar. Harus tahu batasan juga. Betul. Sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
4: Yes.
1: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
3: Iya, gitu. benar sekali.
1: Alright, tapi anyway Jendeng Panis itu dari 2000
4: tahun lalu ya?
1: Tahun lalu ya?
3: 2 tahun lalu sebenarnya, sebelum ngemil itu kita
1: udah
3: bareng. Udah workshop itu udah dari tahun sebelumnya. Berarti 2024.
1: Wow, alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jentik Manis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
3: Karenis yang tahu.
4: Sebenarnya karena kita artis baru ya. Jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita Ute. Dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan.
1: Yes.
4: Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu Ngemil, menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate. Itu aja udah cukup sih sebenarnya.
3: Untuk perdana lumayan.
4: Perdana udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Dan untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
1: Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jentik Manis sendiri, mungkin buat apa ya, musisi-musisi atau artis-artis yang baru diantara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan, diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jentik Manis doang nih punya nih?
4: Yes, menarik banget ya pertanyaannya.
3: Iya, silakan.
4: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
1: Bener.
4: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan.
1: Okay.
4: Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini, kita mulai membentuk nih karakter Jentik Manisnya. Ternyata Jentik Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate.
1: Okay.
4: Gitu. Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
3: kesehari-hari aja.
4: Kesehari-hari.
1: Casual lah ya bahasanya.
3: Casual,
1: yes. Bener-bener. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
4: Betul. Beda, poetry juga kadang.
1: Poetry kan? Juga, bener. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macem, yang apalah melati, gitu-gitu kan.
4: kerja itu selalu ada eranya ya.
1: Bener, bener selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga kalau dari musik juga ya, sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern. Betul. Aja gitu kan. Ya, ya. Bener-bener. Tapi kalau dari Jenik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan kata-katanya, liriknya itu bener-bener yang kasual, yang mungkin keseharian lah ya. Bener-bener. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
4: Menarik lagi Indies Economic.
3: LBR, LBR.
1: LBR bisa juga kan.
4: Kalau enggak JJ, Jujur Janggal.
1: Aduh.
3: Bisa ya, jeduk-jeduk jadi Jujur Janggal.
1: Bener, bener. Alright, ya teman-teman berdua, abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget teman-teman berdua langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis, Ngemil ya, sambil nemenin kamu buat

0: Kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin ngemil nih ya, dan yes, sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di spill sebenarnya, yang bercerita tentang LDR gitu kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
1: Betul.
0: Kisahnya itu, jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
1: Kisah aku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh kak pas aku LDR-an 37 minggu pacarku.
0: Oh iya?
1: Iya.
2: Lu mau sebutin namanya kan? Mungkin lagi nih
1: pacarku.
0: Pacarku. Pacar, ya bener.
1: Iya. Gitu.
0: Oh, berarti ini emang total durasi apa sih bahasanya sih?
1: Apanya kak?
0: Judulnya 37 gitu.
1: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
0: Apa tuh?
1: Pikiranku kemana-mana. Oh ya. Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR artinya pokoknya lagu cinta-cintaan itu kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
0: Bener.
1: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR-an tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya? Dia sama siapa ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh ntar.
0: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti?
1: Dari aku, dari aku, berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
0: Ais.
1: Karena pacarku di laut.
0: Benar.
1: Mewakili banget
0: ya. Benar. Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta? Apa ya, resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana? Atau apa pemantiknya maksudnya?
1: Ke Dennis.
2: Padahal dia ceritanya.
0: Iya makanya.
2: Tapi gue yang tadi gue bilang ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Iya. Salah satunya gue kan, gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama. Bener, sama Lala. Hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya.
0: Betul, Kupang.
2: Nah gue di Jakarta nih. Nah, kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah bener, salah satunya pikirannya kemana-mana.
0: Bener.
2: Padahal maunya percaya
0: iya.
2: Padahal mau percaya tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu. Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR tapi variabelnya banyak banget. Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking ya kan. Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak gitu.
1: Iya, saling mendoakan, saling ingetin makan.
2: Itu simpel tuh.
0: Simpel.
2: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
0: Oh, I see.
1: Penasaran ya?
0: Sabar, gue penasaran nanya-nanya dulu. Benar, tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya gitu.
2: Human lah ya.
0: Human, bener.
1: Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
0: Nah.
1: Ini dia beneran di rumah enggak ya?
0: Aduh. Bener. Satu RT juga masih kepikiran gitu, yang ngintip-ngintip. Kemana ya? Ada enggak ya gitu, motornya, mobilnya ada enggak ya gitu.
1: Bener kan?
0: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu di balik mungkin kita pikirannya tetap mikirin macam-macam, overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap naruh kepercayaan?
2: Nah, ini beda-beda nih POV ini. Nah,
1: aku ya.
2: Hubungan lu kalo sama
1: aku,
2: lu.
1: Kalau aku membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
0: Benar. Jadi membiasakan itu
1: berdoa
0: bareng sama-sama, semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
1: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan.
0: Bener. Karena cobaannya banyak gitu kan. Yeah. Kalau kata orang yang ingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
2: Bener lagi.
1: Jangan sampai pacarku denger ya.
2: Emang yang dekat lebih menang sih.
0: Bener kan?
1: Bener.
0: Nah kalau dari Bang Dennis gimana?
2: Kalau gue mungkin karena kita udah di another step ya. Kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol. Kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jodoh gue. Jadi dasarnya itu. Walaupun kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gue aja. Terus meyakininya tuh dengan bilang, ya lu berarti rugi kehilangan gue gitu.
1: Asik. Aneh-anehnya ada batas ininya gak? Kayak satu kali, dua kali. Kan biasa kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali
2: tuh. Bisa gak kita ngobrol di belakang? Kenapa lu jadi penyiar nanya-nanya gue?
0: Kepo juga dia. Kepo
1: juga. Kan sebagai junior bertanya kepada senior.
2: Ya udah itu bisa dibahas.
0: Bener-bener ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap bubar punya caranya sendiri ya, untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Katrepina sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan?
1: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
0: Bener.
1: Which is itu dia sinyal susah. Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang kita, dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Kayak per detik ini bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin.
0: Wow.
1: Kalau nggak salah ya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call mau nggak mau ya, cara kita untuk kayak kangen-kangenan meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah kan. Dia nggak bisa. Ya.
2: Berarti sekali video call all out ya.
0: All out ya.
2: Bener kan?
0: Iya kan? Iya, ceritanya
2: kenapa negatif out. Pikirannya
1: matanya Kak Dennis tuh. Mata Kak Dennis lu.
0: Iya maksudnya ceritanya all out.
2: Iya, all out tuh bisa lu 3 hari gak ketemu, 3 hari ceritanya.
1: Jangan aku sharing kak,
2: Ini gua nanya.
1: Iya benar-benar, tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih, oke, kalau gitu biar hemat wifi kita seminggu dua kali aja video callnya, tapi kayak 15 menit kayak gitu.
0: Oke, tetap dibatasin ya.
1: Tetap dibatasin kak.
0: Di kamar gak ada wartel aja, gak ada wartel.
2: Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call. Jadi kayak gue bilang nggak apa-apa kok kalau ini nggak kita ininya. Jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita photoshoot.
1: Karena udah lama nggak video call juga kak. Okay, jadi once bisa, pas banget waktunya pas kita photoshoot.
2: Segitunya dia. Makanya itu yang gue bilang all out. Even lagi buat kegiatan, tetap aja dia ada gitu loh.
0: Bener.
2: Berusaha untuk ngasih yang
0: betul asik. Aduh, ya udah deh, gue penasaran sama lagunya, kita dengerin dulu ya teman Pro 2 buat kamu. Yay. Yang mungkin penasaran juga sama cerita mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Dennis gitu, boleh banget lah ya langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Centik Manis. Yeah. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin lagunya. Dan kalau gue dengerin apa ya, agak beda sama single perdananya ya.
1: Betul lagi.
2: Betul sekali.
0: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
1: Sebenarnya secara treatmentnya tuh gak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka, biasanya kita keluarin.
0: Oke.
1: Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini. Kita sama-sama suka punya lirik ini. Yaudah kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak, gue kan produsernya nih.
0: Yes.
1: Secara musik gue kayaknya single pertama ngemil itu referensinya tuh M2M. Gue dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin, mau musik yang kayak sekarang aja lah.
2: R&B. Iya, zaman sekarang.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah.
0: Oke.
1: Jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan, tahan, tahan.
2: Iya, gitu. Aku tiap tek, kak kayak bukan aku banget.
1: Jadi pas single kedua ini memang dia all out.
0: Benar-benar.
1: Seperti kayak dia video call.
0: All asik, out. Balik lagi. Call back bro.
2: Tapi jangan dilanjutin ya, kita lihat. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner berproject bareng juga. Yes. Maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya Kak Dennis pengertian kayak, Dek, lu cocok gak ini? Kayak dia nanya, okay. Kan biasa kayak ada, harus gini, harus gitu. Bener. Enggak.
1: Udah iya. Pengalaman nih.
2: Iya, di single perdana.
0: Bener.
2: Bercanda.
0: Oke, itu berarti penting ngasih apa ya, ruang buat Trevena juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
2: Betul.
0: Bener-bener. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rapnya ya.
2: Iya.
1: Ada rapnya. Itu rapnya unik banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya,
2: betul.
1: Kayak nggak apa-apa gas aja, terus kayak bilang tapi kalau rap asik juga nih, oke sabar. Gue cari dulu ilham nih. Habis itu satu kali gue ke Kupang, ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik. Isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya, gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini nggak? Pasti bikin, keren banget.
2: Jadilah ya.
0: Akhirnya masuk juga rap. Yes. Bener.
2: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Oh, spesialis dari special. Kupang. Lala's friend
0: ya, bener-bener spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sapa-sapa dulu, ada RRI Kupang.
2: Wow.
0: Kak Denny, salam dari produ Kupang katanya.
1: Yes, aku pernah gak ya? Pernah ya.
0: Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham KDI 4790 nih, nanya ke Mas Dennis ya. Mas Dennis, pernah gak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Dennis terus berkarya?
2: Wow, deep banget
0: bentar, ya. Belum jam 12 sih.
1: Pernah lagi, dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gue, gagal itu memang harus lu rasain.
0: Yes, yes. Benar.
1: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar lebih tahu gitu loh. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau gitu. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting.
0: Yes.
1: Jangan juga bermimpi tapi lu gak ada supportnya. Itu sama aja mimpi yang kosong menurut gue. Harus lu harus makan kan gitu.
0: Yes. Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya. Yes. Harus apa, ngelakuin apa, harus benar-benar disupport mimpinya. Betul. Biar terwujud gitu. Yes. Kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara Jentik Manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah, tuh gimana tuh? Maksudnya ini kan latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu, atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
2: Kalau aku sih, karena wajar lah ya kalau LDR masih bisa dicerita lah ya. Kalau kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
0: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka
2: lagi gitu. Iya, betul sekali.
1: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
0: Benar.
2: Iya sih. Waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, Kadenis tuh kayak, "Dek, lo mau enggak kita bikin lagu nih biar tentang maksudnya papa." Iya, tentang papa. Aku yang enggak siap. Ntar dulu kak, jangan dulu. Agak sulit tuh.
0: Benar-benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya, dilema juga ya.
2: Iya.
0: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang ditahan.
2: Tapi mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu, nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada juga kak.
0: Benar-benar.
1: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
2: Iya.
1: Jadi ketika kita bahagia, kita bikin lagu yang bahagia, kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gua ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gua, "Kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati."
0: Yes.
1: Wow. Itu sih jadi acuan gua sih.
0: Benar-benar.
1: Jadi memang jujur aja sih. Betul. Harusnya jujur aja. Cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur.
0: Yes.
1: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
0: Benar sih. Iya lagi.
1: Almarhum Glenn.
0: Benar kemarin ya baru aja ya. Oh gitu ya berarti. Keren. Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, berapa banyak song bank yang sudah disiapkan sebenarnya?
1: Kita sebenarnya
2: ada sih.
1: Ada.
2: Satu lagu
1: udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 3-7 minggu dulu keluar. Dan kalau gue kebanyakan memang komposnya tuh di notasi.
0: Okay.
1: Jadi gue tuh banyak bikin voice note beat. Gue simpan di voice note notasi-notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin nih sama lirik-lirik. Ini cocoknya ini kak, oke gas. Jadi kita makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng. Karena
2: kita bikin liriknya sendiri loh kak.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Wow.
1: Sendiri.
2: Kalau
1: sama temen namanya GPT. Enggak.
0: Kalau kata Gen Z, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
2: Enggak. Bukan tim. Aku lebih kayak bahasanya ini apa ya kak? Gitu.
0: Iya. Benar.
1: Nyari aja. Nyari aja. Ada teknologi kenapa nggak dipakai kan?
2: Iya.
0: Betul. Daripada harus nyari buku dulu ini apa gitu ya. Betul. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
2: Itu dia.
0: Alright deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jentik Manis teman berdua. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis.
1: Hey, we're back.
0: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya, single kedua 37 minggu nih.
2: Yeah. 7 minggu.
1: 37
0: weeks.
2: Gua pernah ngecek di TikTok ya. Apa 37 tuh? Minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
0: Oh iya.
2: Iya, baru gua.
0: Oh iya.
2: 37 minggu tuh usia kehamilan, Fan. Lu 37 minggu tuh berapa bulan?
1: Kabelnya, nyangkut. Sorry.
0: Repot sendiri dia.
2: 37 minggu tuh berapa bulan berarti ya?
1: Sabar.
0: Kita gitu kan ya.
2: Ya benar dong berarti kan.
0: Iya benar.
2: Iya benar. Makanya banyak kalau dicari searchingnya.
1: Oh. Bisa pas ya, Kak?
0: Cocokologinya gitu ya.
2: Iya. Gua kaget pas lihat oh 37 minggu.
0: Iya,
1: udah. LDR dengan anak di perut.
0: Waduh.
1: Jauh ya, sorry.
0: Yang berkeluarga.
1: Iya, maksudnya berkeluarga, Kak.
2: Iya, iya. Awas nih gua.
1: Lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
0: Benar. Ingat ini nasional ya.
1: Sorry.
0: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
1: Sebenarnya
0: cocok logi tadi ya.
1: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Cuman kayak lebih lucu nih. Gitu
2: ya. Jadi kita pilih bikin list kan dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
0: Oke.
2: Okay. Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan gitu banyak. Final 1, final 2.
0: Final banget sih.
2: Iya, final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Oke, guys, kita bikin list lagu judul lagu. Udah aneh-aneh tuh. Ada yang
1: overthinking.
2: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya, gua pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
0: Iya.
2: Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
1: Betul.
0: Jadi kayak spesifik banget gitu, exact 37 minggu sebenarnya itu gitu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman produ yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih ya.
1: Pasti banyak.
0: Banyak kan? Bener. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup nguras tenaga juga kan, emosi apalagi gitu. Gimana tuh?
1: Kalau aku ya, ini deep nih.
0: Asik. Tone down.
2: Hati diomonginnya di filter.
1: Kak Dennis.
2: Dia kan bilang di filter.
1: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, yaudah nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
2: Betul.
1: Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya, jarak jauh. Jadi gak bisa setiap detik, setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah, percaya aja.
0: Benar.
1: Dan berdoa bareng, saling mendoakan. Itu paling penting, Kak.
0: Itu paling penting ya.
2: Kalau di agama gimana?
1: Saling mendoakan by their own way.
0: Berdua bareng tetap bisa, gitu kan. Caranya aja yang beda kan.
1: Iya, aduh.
2: Servernya beda.
0: Servernya beda, bener.
1: Aduh.
0: Karena dari Kak Dennis,
2: kalau sama ini. Kalau gue kasih nasihat, gak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
0: Iya,
1: Kak Dennis sama Lala gak bisa LDR.
0: Bener-bener.
2: Dia gak bisa, gue gak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga, gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan yang bisa gue ikut aja.
0: Ya.
2: Mau modalin sendiri nggak apa-apa, gue ikut.
0: Benar. Tergantung urgensinya.
2: Yes, betul.
1: Aku dulu juga sebenarnya nggak bisa LDR, Kak. Cuman karena harus. Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita.
2: Tapi kalau nikah, berarti lo ikut.
1: Gak bisa juga.
2: Bisa juga ya. Berarti
1: enggak
2: bisa.
0: Masa pakai sekoci itu ngikut di belakang?
2: Kira bajak laut.
0: Iya benar. Benar. Mau ngerompak nih,
1: Kalau nikah nanti akan ada batasan. Oh, dia naik kapal sampai 5 kali maksimal udah gitu.
2: Yeah, benar.
1: Secukupnya modal itu. Modal hidup aja.
2: Sama kalau udah nikah kan biasanya transfernya langsung ke ibu.
0: Asik. Ya.
2: Jadi lebih lepas, lebih los. Oh, dia udah kerja aja gitu.
1: Jangan cinta, cinta dan materi jangan. Hancur. Materi enggak cukup, kehadiran butuh.
0: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jedik Manis ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan. Ada disampaikan nggak? Sampaikan.
1: Oh, seru-seru kaku mis.
0: Bisa sampaikan. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
2: Sikat promo.
1: Bisa didengerin di music platform kalian, yes, semua, mau dimanapun, dan bisa di mana kak?
2: Kita ada di YouTube, kita ada, terus di request lagi di Pro 2.
1: Iya betul.
2: Banyak request.
1: Biar diputar terus tuh lagu kita.
0: Itu dia.
1: Nah kalau Pro 2 kan Pro 2 ya bisa denger jarak jauh kan.
0: Betul.
1: Jadi kalian yang LDR bisa touch.
0: Bisa lah ya dengerin ya. Alright, terima kasih Jenik Manis. Thank you so much.
1: Abis thank ini bakal ada
0: penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
1: Yes,
0: ya.
1: Yes.
0: Bener. Ini lagu berarti gak akan nambah jumlah minggunya kan.
1: Enggak. Udah fix 37.
2: Cuma lu tahu kan Dit, lagunya ada rapnya kan. Ya, nah kita gak ada rapper, lu mau nge-rap gak?
0: Aduh. Tiba-tiba ditolong jadi rapper gua. Gak usah lah ya, nanti udah hancur. Nanti mana-mana temponya ya. Jadi terima kasih teman Brodo udah seru-seru di malam hari ini bareng sama Jentik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
1: Thank you,
0: ini dia Jentik Manis.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Kembali bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan juga bakal hadir ke ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada ya teman Pro 2. Apalagi kalau kita lihat fenomena akhir-akhir ini ya, rasanya kayak banyak orang tuh yang mengumpulkan satu emosi yang sulit juga untuk diungkapkan gitu ya teman Pro 2. Emosi seperti marah, kecewa, sedih atau kesal, ini memang sebenarnya hal yang wajar untuk dirasakan. Apalagi saat emosi kita tuh lagi memuncak, kita mungkin ingin segera meluapkan ya, biar perasaan kita tuh rasanya lebih lega. Meski begitu teman Pro 2, cara menyalurkan emosi itu tetap perlu diperhatikan juga ya, biar respon yang muncul tidak justru menyakiti diri sendiri ataupun juga orang di sekitar kamu teman Pro 2. Dan yang pasti mengelola emosi itu membutuhkan proses dan latihan ya, dan setiap cara juga, tidak setiap cara akan terasa cocok bagi semua orang. Jadi ada beberapa pilihan juga teman Pro 2, dan mungkin kita bisa melihat juga nih mana yang paling nyaman dengan diri kita sendiri. Informasi selengkapnya bakal kalian hadirkan ke ruang dengar kamu. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau ngomongin ketika emosi kita tuh lagi penuh ya, kita bisa coba untuk menuangkan perasaan kita tuh ke dalam tulisan. Kita bisa nulis di buku ya, aplikasi catatan, atau mungkin media lain yang terasa nyaman teman Pro 2. Jadi tidak perlu menentukan format tertentu juga, karena yang terpenting itu adalah memberi ruang untuk mengeluarkan berbagai hal yang memang lagi memenuhi pikiran. Tulis apapun yang sedang ada di pikiran kamu tanpa perlu memikirkan susunan kalimat atau memilih kata yang sempurna ya teman Pro 2. Kamu bisa mencatat hal yang membuat kamu marah, kecewa, sedih atau bingung, mungkin termasuk kejadian yang memicu perasaan itu. Jadi biarkan semuanya tertulis tanpa langsung menilai apakah perasaan itu benar atau salah teman Pro 2. Nah, setelah selesai menulis,

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ketika kita merasa marah atau kecewa ya, kita mungkin terdorong juga untuk langsung balas pesan atau mengatakan sesuatu kepada orang lain. Dan respon yang muncul saat emosi lagi tinggi itu bisa membuat kita mengatakan hal yang sebenarnya itu tidak ingin disampaikan ya. Karena itu teman Pro 2, kalau lagi emosi atau lagi marah, coba deh ambil jeda dulu biar perasaannya tuh punya waktu untuk sedikit mereda ya. Teman Pro 2, kamu bisa menjauh sebentar dari situasi, tarik nafas perlahan, atau mungkin melakukan aktivitas lain selama beberapa menit. Kalau lagi pegang handphone misalnya, kamu bisa menunda untuk membalas pesan sampai merasa lebih tenang, dan tidak perlu memaksakan diri menyelesaikan percakapan ya, ketika pikiran kita tuh masih dipenuhi sama rasa marah atau mungkin kecewa teman Pro 2. Nah, setelah perasaan mulai lebih terkendali ya, akhirnya tuh kita bisa memikirkan respon yang ingin disampaikan seperti apa. Kita bisa mempertimbangkan kembali kata-kata yang akan kita gunakan dan tujuan dari percakapan ini teman Pro 2 ya. Karena jeda sederhana ini tuh bisa bantu kita menyampaikan perasaan dengan lebih jelas tanpa langsung mengikuti dorongan emosi sesaat.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
4: Teman berdua, kalau kita ngomongin soal mengelola emosi ya, memang butuh yang namanya latihan dan tidak selalu berjalan dengan mudah. Ada kalanya kita tuh tetap merasa kesal juga ya, meski sudah mencoba menenangkan diri. Tapi yang pasti beri diri waktu dulu untuk memproses perasaan ini, teman berdua. Kamu boleh tetap marah, kecewa atau sedih, tapi yang perlu dijaga itu adalah cara menyalurkan emosinya, biar tidak berubah menjadi tindakan yang menyakiti diri sendiri maupun orang lain.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat, kayak lu biasanya.
0: Oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

Rumah itu bukan selalu soal bangunan, dinding, atau atap yang terlihat. Rumah bisa jadi tempat di mana kita merasa aman, diterima, dan bisa jadi diri sendiri. Kadang, rumah adalah kamar kecil di lantai atas, di mana kita bisa duduk sendiri sambil menatap jendela dan menenangkan pikiran. Kadang, rumah adalah kota yang ramai, di mana kita menemukan teman-teman yang membuat hati hangat. Dan kadang, rumah adalah orang-orang tertentu yang tanpa banyak kata membuat kita merasa pulang hanya dengan kehadirannya. Rasa nyaman itu penting. Rasa rumah itu bukan soal sempurna, tapi soal diterima meski dengan segala kekurangan dan kerumitan diri sendiri. Ketika dunia terasa jauh dan ramai, ingatlah tempat yang membuatmu merasa pulang. Baik itu ruang fisik, bisa itu orang, bisa itu ketenangan. Karena rumah bukan selalu soal tempat, tapi tentang rasa. Dan memiliki tempat seperti itu, meski kecil atau sederhana, cukup untuk membuat hati kita tenang, cukup untuk membuat kita tahu bahwa di dunia yang luas ini, selalu ada tempat di mana kita diterima apa adanya.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Penolakan itu berat. Entah itu ditolak pekerjaan, ditolak kesempatan, dan ditolak perasaan. Rasanya seperti ditutup pintu tepat di depan mata, dan hati tiba-tiba kosong, bingung, dan terluka. Tapi penolakan bukan akhir dari segalanya. Sebenarnya, ia juga bentuk arah yang halus dari hidup, menunjukkan jalan yang tidak cocok, dan memberi ruang untuk sesuatu yang lebih tepat datang pada waktunya. Menghadapi penolakan memang tidak mudah. Kita bisa merasa gagal, merasa tidak cukup, merasa ingin menyerah. Tapi setiap penolakan adalah pelajaran, membuat kita lebih kuat, lebih sabar, dan lebih memahami diri sendiri. Malam ini kalau kamu sedang merasa ditolak, ingatlah, penolakan itu bukan tentang nilai dirimu, bukan tentang siapa kamu, tapi tentang kesesuaian, tentang waktu, dan tentang perjalanan.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

0: Berani bilang itu tidak sulit. Kadang kita takut mengecewakan orang lain, takut menimbulkan konflik, atau takut dianggap egois. Tapi tidak setiap permintaan, setiap harapan, atau setiap tuntutan harus kita penuhi. Kita sering lupa bahwa tidak adalah bentuk menghargai diri sendiri. Bukan menolak orang, tapi menegaskan batas, menegaskan prioritas, dan menegaskan bahwa kesejahteraan kita juga penting. Berani bilang tidak bukan berarti menutup diri dari dunia. Ini tentang memilih dengan sadar, memilih apa yang layak energi kita, dan apa yang akan membuat hati kita tetap damai. Malam ini kalau kamu merasa lelah, terbebani, atau selalu mengikuti keinginan orang lain, ingat, kamu berhak untuk berkata tidak, kamu berhak untuk menjaga diri. Kamu berhak untuk memilih ketenangan daripada selalu memaksa diri. Kadang satu kata tidak bisa memberi ruang bagi hal-hal yang lebih penting, bisa memberi ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh, untuk bernafas, dan untuk lebih jujur pada hati.
1: Story in Radio.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kesalahan itu sering terasa pahit saat terjadi, membuat kita menyesal, merasa gagal, dan terkadang ingin mengulang waktu. Tapi jika kita melihat lebih dalam, setiap kesalahan menyimpan pelajaran yang berharga. Setiap keputusan yang salah, setiap langkah yang keliru, membentuk siapa kita hari ini lebih bijaksana, lebih sabar, lebih kuat. Kadang kita takut membuat kesalahan, takut dihakimi, takut kecewa. Tapi sebenarnya, kesalahan adalah bagian dari proses hidup. Tanpa itu, kita tidak akan tahu batas kemampuan kita, tidak akan belajar untuk memaafkan diri sendiri, dan tidak akan menemukan jalan yang benar-benar sesuai. Hidup ini tentang mencoba, gagal, belajar, dan terus maju. Dan dari setiap kesalahan, kita membentuk versi diri yang lebih nyata, versi diri yang mampu berdiri tegak meski pernah terjatuh. Jadi, jangan takut salah lagi. Kesalahan bukan musuh. Ia guru yang sabar, yang menuntun kita untuk menjadi lebih dewasa, lebih paham, dan lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Story in Radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 58 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkau lah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkau lah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Teman Pro 2 yang senantiasa setia di program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 teman terbaik kamu dari Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pro 2 dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91.6 FM dan RRI Digital. Untuk kami yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radua dimanapun kamu berada. Program Radua RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan salah satu dosa besar yang sangat dilarang dalam Islam, yaitu riba. Riba bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga masalah moral dan keimanan yang berdampak buruk pada individu, keluarga, dan masyarakat. Secara bahasa, riba bermakna az-ziyadah, bertambah. Adapun secara istilah, riba adalah tambahan yang diambil secara tidak adil dalam transaksi. Ulang, riba adalah tambahan yang diambil secara tidak adil dalam transaksi, baik berupa pinjaman maupun jual beli. Allah dengan jelas melarang riba dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba jika kamu orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba memberikan banyak bahaya dalam kehidupan. Di antaranya mengundang murka Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudzlamun." Jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka umumkanlah perang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ayat ini menunjukkan betapa beratnya dosa riba, hingga Allah menyatakan perang terhadap pelakunya. Bayangkan bagaimana seseorang bisa bertahan jika Allah dan Rasul-Nya telah memusuhinya. Kemudian yang kedua, merusak keberkahan harta. Harta yang diperoleh dari riba tidak membawa keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya riba meskipun banyak jumlahnya akhirnya akan membawa kepada kemiskinan. Harta dari riba mungkin terlihat banyak, tetapi hanya membawa masalah bagi pemiliknya seperti kehilangan ketenangan, penyakit, atau musibah lainnya. Kemudian yang ketiga, menghancurkan kehidupan sosial. Riba menciptakan kesenjangan sosial yang ekstrim. Orang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin terjerat utang dan kemiskinan. Sistem riba memupuk ketidakadilan terhadap orang-orang lemah. Kemudian, bagaimana solusi untuk menghindari riba? Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang hukum Islam. Belajar tentang hukum-hukum transaksi yang sesuai syariat agar kita tidak terjebak dalam riba. Kemudian yang kedua, bersyukur dan hidup sederhana. Kurangi gaya hidup konsumtif yang memaksa kita untuk berutang. Bersyukurlah dengan apa yang ada dan jalani hidup sesuai kemampuan. Kemudian yang ketiga, perbanyak bersedekah. Nah, tentu bersedekah adalah cara Allah untuk membersihkan harta dan mendapatkan keberkahan. Allah akan menggantikan dengan rezeki yang lebih baik. Kemudian yang keempat, berusaha dengan cara yang halal. Carilah rezeki melalui usaha yang halal, meskipun hasilnya sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik penghasilan adalah hasil usaha seseorang yang dikerjakan dengan tangannya sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riba bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga merupakan dosa besar yang merusak kehidupan sosial. Jangan sampai kita tergoda dengan harta yang diperoleh melalui cara yang haram. Ingatlah bahwa keberkahan hidup tidak terletak pada jumlah harta, tetapi pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita dari riba dan membersihkan kita dan memberikan kita rezeki yang halal.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
3: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisirin rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat tas beli baju diskon update status. Cari taksi jemput anak, motong sayur, motong daging, goreng bawang, ngulek sambel, bikin semur, nyuci piring, nyuci baju, jemur baju, nyetrika update status. Mandi, dandan buat arisan, nyari jilbab, nonton entertainment, nyiram tanaman, arisan kompleks, ngerumpi, gosip, nonton kartun nemenin anak, nonton sinetron, papa pulang, nyiapin makan malam, nonton sinetron lagi, update status. Makan, beresin meja makan, nonton sinetron lagi, bikin teh manis, buatin susu anak, tidurin anak, ngecek WA, Instagram, Facebook, lihat foto, upload, masuk kamar, tidur, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop over sharing untuk setiap aktivitas.

0: Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman Pro 2, pemerintah kota Kendari menargetkan kawasan persawahan Amohalo di Kelurahan Baruga berkembang menjadi kawasan agrowisata unggulan. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan kawasan persawahan dan perkampungan Amohalo tidak hanya harus mempertahankan produktivitas pertanian, namun perlu kembangkan menjadi kawasan agrowisata berbasis pertanian yang menarik bagi masyarakat. Siska juga mengatakan aktivitas pertanian juga bisa mendorong munculnya peluang usaha baru, dan untuk mendukung kawasan Amohalo menjadi kawasan agrowisata, sejumlah fasilitas pendukung mulai tersedia di kawasan tersebut, diantaranya gerbang masuk serta tempat bersantai seperti kafe dan juga kedai kopi. Wali Kota Kendari juga meminta perangkat daerah terkait untuk memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat yang beraktivitas dan tinggal di sekitar persawahan, mulai dari akses kesehatan, fasilitas perdagangan, pendidikan, jalan, hingga berbagai infrastruktur penting lainnya. Lebih lanjut, Siska Karina Imran mengatakan melalui pengembangan Amohalo sebagai kawasan agrowisata berbasis pertanian, diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di sekitar kawasan Amohalo. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2. DPRD Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara mendorong pengembangan Bandara Beto Ambari untuk meningkatkan pelayanan penerbangan. Pengembangan bandara dinilai penting untuk memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dorongan tersebut disampaikan Komisi 2 DPRD Bau-Bau saat melakukan kunjungan lapangan ke Bandara Beto Ambari pada Jumat 2 Oktober 2026. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi fasilitas serta perkembangan pengembangan bandara. Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau Roslina Rahim bersama Wakil Ketua Komisi 2 Adiat Zamani dan anggota Komisi 2 masing-masing, Ratna Zanihu, Laude Abdul Tamin, Nasiru dan Gilang Siraja, diterima Kepala Bandara Beto Ambari Anas Labakara. Pertemuan berlangsung di ruang rapat bandara dan turut dihadiri antara lain Asisten 2 Setda Kota Bau-Bau Dahrul Dahlan, Asisten 3 Siti Munawar, Kadis Parkim dan Pertanahan Abdul Karim, dan Camat Beto Ambari Edward Sanjaya. Roslina menilai Bandara Beto Ambari memiliki potensi strategis karena menjadi salah satu pintu masuk dan keluar Kota Bau-Bau serta daerah di Kepulauan Buton. Keberadaan bandara juga dinilai dapat memberikan dampak terhadap pariwisata, perdagangan, dan juga sektor ekonomi lainnya. Roslina berharap peningkatan fasilitas dan pelayanan bandara dapat mendorong lebih banyak wisatawan datang ke Bau-Bau. Menurutnya pengembangan bandara perlu diarahkan agar mampu memenuhi standar pelayanan yang lebih tinggi. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 2 DPRD Bau-Bau juga meninjau langsung landasan pacu Bandara Beto Ambari. Peninjauan dilakukan pada runway 22 dan runway 04. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 Adiat Zamani juga menekankan pentingnya memperhatikan hak masyarakat dalam proses pengembangan bandara. Dirinya mengatakan pemerintah dan DPRD memiliki komitmen agar tidak ada masyarakat yang dirugikan. Adiat menyebutkan pengembangan Bandara Beto Ambari masih membutuhkan dukungan anggaran pada tahun berikutnya. DPRD akan melihat kembali kebutuhan yang masih kurang sebagai bahan pembahasan untuk pengembangan pada 2027. Salah satu kebutuhan yang didorong adalah peningkatan panjang runway dari 2010 meter menjadi 2100 meter. Sementara itu, Kepala Bandara Beto Ambari Anas Labakara mengatakan, Bandara Beto Ambari telah melalui proses verifikasi dan sertifikat bandar udara nya telah terbit dengan panjang landasan 2010 meter. Catatan tersebut, lanjut Anas, berkaitan dengan pemenuhan aspek keselamatan penerbangan di kedua ujung landasan. Anas menjelaskan area tersebut membutuhkan pemenuhan end strip dan runway end safety area atau RESA yang memerlukan dukungan pembebasan lahan. Pihaknya berharap seluruh kebutuhan tersebut dapat selesai sehingga pengoperasian Bandara Beto Ambari dapat berjalan tanpa catatan. Pemenuhan fasilitas keselamatan menjadi bagian penting sebelum peningkatan jenis dan kapasitas pesawat yang beroperasi di bandara. Anas mengatakan dukungan DPRD dan pemerintah Kota Bau-Bau sangat penting dalam pengembangan Bandara Beto Ambari. Menurutnya pengembangan fasilitas bandara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan konektivitas udara dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat tetap menjadi prioritas.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pradua. Perum Bulog menyalurkan ribuan ton beras setiap hari melalui program stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP ke berbagai wilayah di Indonesia. Penyaluran tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus membantu stabilisasi harga beras di tingkat pasar. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran beras SPHP tersebut mencapai sekitar 120 ribu ton setiap bulan. Menurut Rizal, penyaluran dilakukan secara rutin untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi dan menjaga stabilitas harga di berbagai daerah. Rizal menegaskan upaya menjaga stabilitas pangan tidak hanya bergantung pada penyaluran beras oleh Bulog, sinergi dengan pelaku usaha swasta dan penggilingan beras juga diperlukan untuk memastikan pasokan dapat menjangkau masyarakat. Hal itu disampaikan saat mendampingi Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto meninjau ketersediaan dan harga beras di PIBC. Dalam peninjauan tersebut, Rizal melihat langsung kondisi stok beras yang tersedia di pasar induk. Ia mengatakan beras di PIBC tersedia dalam jumlah yang cukup. Kondisi tersebut menunjukkan pasokan yang tinggi di tingkat pasar induk masih tersedia. Masih di stok pasar induk tersedia, Rizal menyebutkan distribusi perlu dipercepat agar pasokan tersebut segera sampai ke konsumen, khususnya melalui pengecer dan retail di daerah. Bulog siapkan 507 ton beras premium per hari. Selain beras SPHP, Bulog juga menyiapkan beras premium untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Rizal mengatakan sekitar 507 ton beras premium disiapkan setiap hari untuk disalurkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Namun volume tersebut baru mencakup sekitar 10% kebutuhan beras premium nasional, adapun sekitar 90% kebutuhan lainnya masih dipasok oleh perusahaan swasta. Untuk memperluas jangkauan tersebut dan jangkauan distribusi, pemerintah dalam waktu dekat juga akan memperkuat jaringan penyaluran melalui koperasi Desa Merah Putih. Jaringan tersebut akan dimanfaatkan untuk menambah titik penyaluran beras, baik jenis medium maupun premium, sehingga pasokan dapat lebih mudah menjangkau masyarakat di tingkat desa. Demikian info Pradua di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Lights, camera, action.

0: Sama Vicky beli mic ini, temani Vi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Sakira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang sah sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811-4020-2003.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
6: Teman.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman berdua. Hai hai hai. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir lagi ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan sepada sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita bersama teman berdua di pagi hari ini, updatein beragam informasi juga di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Wow, Oktober sudah di 3 hari di Oktober, teman berdua sudah mendapatkan hal-hal yang baik ya. Semoga selalu dapat dan juga selalu dapat keberkahan juga. Anyway teman berdua, kita bersama di pagi hari ini Linsa akan updatein kamu beragam informasi dengan cuaca yang di pagi hari ini sudah berawan ya, sudah mulai embunnya tuh dari subuh malah nih teman berdua. Rasa dinginnya kayaknya apalagi libur ya teman berdua, bagi sebagian orang ya lebih memilih untuk tarik kembali selimutnya dan lanjutkan mimpinya ya. Tapi mungkin untuk kamu teman berdua yang punya banyak aktivitas di hari ini, pokoknya semangat terus ya. Linsa mau ngucapin selamat pagi dan selamat menjalani beragam aktivitasnya untuk kamu semua yang pagi hari ini dengerin siaran Pro 2 di siaran terestrial kita di 90.8 FM, yang atau yang lagi streaming di rri.co.id dan juga yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat menjalankan beragam aktivitas dan rutinitasnya di hari ini. Linsa akan updatein kamu beragam informasi teman Pro 2 di pagi hari ini dan juga menghadirkan beragam lintas nada ke ruang dengar kamu di perjalanan sepada. Selamat pagi teman Pradua. So, pastikan untuk kamu always stay tune di 90.8 FM Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radio, update beragam informasi di pagi hari ini. Kita informasi ke jelang akhir tahun, biasanya wisatawan tuh sangat banyak nih teman Radio. Ide-ide untuk jalan-jalan tuh sudah ada ya, ide untuk liburan itu sudah ada. Tapi entah itu terhalang di waktu ataupun juga cuannya, ya kita tidak tahu nih. Tapi kalau kita bahas soal jalan-jalan ya teman Radio, jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Ini update informasi, ada kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 10,58 juta sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Berdasarkan catatan BPS, angka tersebut menjadi capaian tertinggi sejak 2020, meningkat 5,38% dibandingkan periode yang sama pada 2025, dan khusus Agustus 2026, kunjungan wisman mencapai 1,60 juta atau naik 6,27% secara tahunan. Wisatawan asal Malaysia juga menjadi penyumbang kunjungan terbesar nih teman Radio, dengan porsi 18,52%, disusul Australia 10,75% dan Tiongkok 10,16%. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara juga terus bertumbuh dengan 842,15 juta perjalanan sepanjang Januari hingga Agustus 2026, meningkat 4,29% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya nih teman Radio. Ya, di mana bisa kita bilang wisatawan yang terus bertambah juga berkunjung ke Indonesia, yang bahkan bisa dibilang tertinggi sejak 2020 di tahun 2026 ini teman Radua ya. Semoga bisa membuat ekonomi di Indonesia juga semakin bangkit ya, dengan bertambahnya turis mancanegara yang juga berkunjung ke Indonesia. Karena bisa dibilang ya, vibes pariwisata Indonesia di tahun ini kayaknya memang lagi bagus-bagusnya teman Radio, ditambah lagi dengan para konten kreator bidang pariwisata nih sudah banyak sekali. Jadinya kita tuh melihat di sosial media betul-betul yang kayak wow, ingin kesini, ingin kesitu nih teman Radio. Jadi untuk kamu mungkin yang punya waktu untuk liburan ya, jangan mau kalah sama turis mancanegara kita yang sudah tinggi nih tingkat kunjungannya ke Indonesia. Jadi kita kayaknya mau berpikir mau jalan-jalan ke luar negeri, pikir dulu deh, Indonesia sudah dilihat semuanya kak atau kayak gimana nih teman Radio. Indonesia juga punya banyak ini kok tempat wisata yang bisa kamu datangi juga nih teman Radio, dari Sabang sampai Merauke, tinggal kamu pilih mau gunung, mau laut, mau sejarah, semuanya ada di Indonesia.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Teman Radio update beragam informasi di pagi hari ini. Ada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan atau Kemenkes ini mengembangkan pengobatan tuberkulosis atau TBC dengan memperpendek durasi terapi dari yang sebelumnya dapat berlangsung 6-9 bulan menjadi hanya 30 hari atau 1 bulan saja nih teman Radio. Kebijakan ini dikembangkan untuk meningkatkan kepatuhan pasien sekaligus mengurangi resiko obat yang bisa menyebabkan resistensi terhadap obat. Selain memperpendek durasi pengobatan, Kemenkes juga memperkuat program terapi pencegahan TBC atau TPT bagi orang yang tinggal serumah dengan pasien TBC. Penanganan akan diprioritaskan di wilayah dengan kasus tinggi teman Radua termasuk Kepulauan Riau dan juga Jakarta dan melalui penguatan screening di puskesmas, sekolah, komunitas dan juga program siaga TBC di tingkat desa dan juga kelurahan nih teman Radua.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara, Densus 88 Anti Teror Polri.

Pro2. Mau tahu acara asik? Di Pro2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radio, udah pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita masih bersama pastinya teman Radio. Ya, untuk kamu yang punya banyak aktivitas di hari ini, semangat terus ya teman Radio, apapun aktivitasnya. Dan untuk kamu mungkin yang hari ini waktunya untuk berlibur ya, tidur-tiduran, ayo nikmati waktunya lah ya teman Radio. Biasanya Sabtu ke Minggu tuh lama, tapi Minggu ke Senin, wadidaw, kenapa sangat cepat ya. Oke deh teman Radio, pagi hari ini Linsa masih updatein kamu beragam informasi. Kita ke informasi pendidikan dulu. Ada anggaran pendidikan Indonesia 2027 ini ditetapkan sebesar 824 triliun rupiah, naik 13,9% dibandingkan anggaran 2026 yang mencapai 720,8 triliun rupiah. Anggaran ini akan digunakan teman Radio untuk berbagai program pendidikan ya, termasuk program Indonesia Pintar, kayak KIP Kuliah, terus juga renovasi sekolah dan madrasah, sekolah rakyat, sekolah unggul Garuda, serta beasiswa LPDP juga. Selain itu, Kemdikti Saintek mendapat tambahan anggaran 1,276 triliun sehingga pagu RAPBN 2027 menjadi 66,44 triliun dan Kemendikdasmen juga memperoleh tambahan lebih dari 28 triliun rupiah ya, sehingga pagu anggaran mencapai 89,1 triliun untuk mendukung berbagai program pendidikan di tahun 2027 nih teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman radio. Kita bersama di pagi hari ini, perjalanan sepada nih. Ya, teman radio, kabarnya pagi ini semoga selalu sehat dan juga semangat ya untuk jalani beragam aktivitasnya nih ya. Anyway, teman radio, pagi ini kita mau bahas satu istilah yang mungkin sudah cukup sering kita dengar, terutama di media sosial, adalah red flag ya. Apakah ini merek susu? Ya, teman radio, kalau diterjemahkan secara sederhana, red flag ini seperti tanda peringatan nih. Dalam hubungan sosial, istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan perilaku ataupun juga pola tertentu yang bisa jadi tanda kalau kayaknya kita harus hati-hati untuk berinteraksi dengan seseorang nih, teman radio. Misalnya, orang yang berkali-kali tidak hargai batasan kita, terus juga selalu salahkan orang lain ketika ada masalah ataupun tidak pernah mau tanggung jawab dengan kesalahannya. Tapi harus diingat juga teman radio, satu kesalahan orang lain tidak otomatis buat dia tuh jadi orang red flag ya. Jadi memang kita semua pasti bisa dibilang pernah salah teman radio. Yang biasanya lebih penting justru adalah pola perilakunya. Apakah itu terjadi berulang kali? Apakah memang orang itu memang mau dengar jika lo dikasih tahu? Dan apakah memang perilakunya itu sampai buat hubungan tak itu jadi tidak sehat ataupun juga bahkan rugikan juga orang lain teman radio. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, kebiasaan yang langsung bikin kamu berpikir kayaknya dia red flag deh, itu apa nih teman peradua? Red flag versi kamu apa nih teman peradua? Kayak misalnya mungkin dia lakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang menurutmu itu sebenarnya dia tidak harus lakukan itu, tapi kamu rasa dan kamu pikir kalau the red flag itu red flag nih ya. Jadi kalau misalnya kamu mau kirim komentar kamu teman peradua ya, red flagnya versi kamu teman radio seperti apa nih, kebiasaan orang lain yang mungkin langsung bikin kamu pikir ih red flag ini deh, kamu boleh kirim

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Kemandra dua ya, kadang red flag ini justru sebenarnya enggak datang dari bentuknya yang sesuatu yang besar ya, Kemandra dua, bisa dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Misalnya sering batalkan janji terus alasannya enggak jelas, terus juga suka potong pembicaraan orang, tidak bisa terima kritikan, atau setiap kali lakukan kesalahan ya selalu punya alasan dan akhirnya orang lain yang disalahkan. Nyong. Awalnya mungkin kita berpikir, ah sekali Ji, memang begitu Ji. Tapi kalau dilakukan terus-menerus lama-lama mulai terlihat, oh ternyata memang begitu. Dan disinilah pentingnya adalah batas dalam hubungan sosial, teman radio. Kita tidak harus langsung memutus hubungan dengan orang hanya karena menemukan satu hal yang tidak kita suka ya. Tapi pastinya kita juga tidak perlu untuk paksakan diri kita untuk terus ada dalam situasi yang buat kita tuh rasanya kayaknya tidak nyaman ya. Karena memang punya batasan bukan berarti kita jahat ataupun juga terlalu sensitif. Kita hanya sedang belajar saja untuk kenali apa yang bisa kita terima dan apa yang tidak bisa kita terima nih, teman Pradua. Jadi pastinya kalau misalnya kita tidak suka ya, buat batasan saja, teman Pradua, gak usah terlalu dipaksain. Dan juga jangan sampai terlalu langsung memutus hubungan juga nih, teman Pradua ya, karena sifat manusia pun beda-beda. Belum tentu yang kita lakukan ke orang lain itu green flag juga, teman Pradua. Bisa jadi yang kita lakukan dari mata orang lain, kacamata orang lain lihat kita ya, kita red flag juga nih, teman Pradua.

0: satu Pradua Feel teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Pradu FM Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradu, kita masih bahas soal red flag juga. Yang menarik adalah kadang sesuatu yang kita anggap red flag ya, belum tentu jadi masalah untuk orang lain. Contohnya mungkin ada orang yang memang jarang balas chat, tapi sebagian orang mungkin dianggap cuek. Tapi bagi orang lain ya itu bukan masalah, karena memang mereka tidak jadikan chat itu sebagai ukuran kedekatan. Atau mungkin ada orang yang gaya bicaranya kayaknya to the point sekali ya, sangat asbun. Kita mungkin anggapnya terlalu blak-blakan ya, sementara orang lain justru ya memang nyamannya ya, karena komunikasinya jadi lebih jelas juga. Jadi memang tidak semua perbedaan karakter bisa langsung disebut red flag, teman Pradua. Kita bisa lihat beberapa hal, apakah memang perilakunya berulang, apakah dia memang menghargai jembatasan orang lain, bagaimana dia respon ketika kalau dikasih tahu, terus juga apakah perilakunya ada dampak buruknya untuk hubungan atau tidak, teman Pradu. Dan yang terakhir penting adalah jangan sampai istilah red flag ini buat kita jarang jadi gampang ya untuk kasih label sama orang lain, karena memang pada akhirnya semua orang punya kekurangan dan cara interaksinya yang berbeda juga, teman Pradu. Jadi pagi ini bukan cuma ditanya apa red flag orang lain ya, teman Pradu, tapi mungkin kita bisa tanya ke diri sendiri juga, kira-kira ada tidak ya kebiasaan dalam diriku yang mungkin ternyata buat orang lain tidak nyaman juga, teman Pradu. Karena memang kenali batas orang lain penting, tapi kenali diri sendiri juga jauh lebih penting nih, teman Pradu. Jadinya pastinya, teman Pradu, kalau punya satu red flag yang menurut kamu paling tidak bisa ditoleransi, boleh ya teman Pradu dicoba diulik lagi kira-kira toleransi yang tidak bisa ditoleransi itu apa. Tapi kembali lagi, harus introspeksi diri juga nih, teman Pradu. Pastinya mudah-mudahan ada sedikit hal yang bisa jadi bahan refleksi untuk kita semua di pagi hari ini. Salam teman Pradu, pagi hari ini Linsa masih updatein kamu beragam informasi di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pradu, pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

ya. Mau tahu acara asik? Di Pro2akan dari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro2, teman terbaik kamu.